0: M. Sarbini nomor 122 Wonoyoso Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutoarjo, depan SD Negeri Jatisari Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutoarjo Wonosari Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf bila banyak salah kata dan Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk sampai jam 10. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana ya. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

lagi nih bareng acara yang berbeda tentunya ya, bareng acara DTL Dangdut Tugulawati yang dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus yuk sampai jam berapa ya? Yalah, jam 10 nanti ya bareng acara DTL. Pokoknya yang mau ikutan gabung, buruan gabung aja. Dia tunggu untuk semua ya atensinya ya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, pagi ini dia masih bersama Habuto, Vitama, Sultana, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, kalau pengen sehat, gunakan produk Denatur Indonesia. Ya, yang mau teman-teman yang berangkat kerja di hari Jumat ini, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, pelan-pelan aja, fokus gitu ya. Karena emang jalanan tuh sangat-sangat-sangat ramai banget ya. Harus fokus aja, jangan sampai meleng ya. Iya dong, dan oke. Lanjut goyang, lanjut hobah, yang lagi uper-kuprek, yang lagi sarapan, yang lagi nyuci-nyuci. Mat pagi ya, semoga segera usai biar bisa istirahat ya. Capek enggak Mbak Nia? Capek dong. Capek pastinya ya. Capek, lelah ya, butuh hiburan. Nah ya, gabung bareng Setara FM Kebumen aja. Oke. Okay? Ya, lanjut sama bareng lagu berikutnya dulu. Asik nih ya, puter ini ada lagu, wah, DJ juga ya, satukanlah hati kami versi DJ. Stay tune bareng dia di DTL Dangdut Tugulawet

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Radio Star.

Biar sampean tidak penasaran saja, bareng bersama SNP Indonesia juga ada Ramayana Lam Soteng Anissa Rahman.

0: minta tepuk tangan yang mana semuanya buat New Palapa.
1: Tidak penasaran saja, bareng bersama SNP Indonesia juga ada Ramayana, Lam Soteng, Anissa.

Masih bersama DTL Dangdut tuh kelawat ya. Dangdutnya asyik banget. Hai hai, selamat pagi di pagi yang udah mulai cerah atau masih mendung nih Sobat Sara FM ya. Iya, redup-redup gimana tapi agak cerah gimana gitu ya. Karena emang hari udah tambah siang ini ya. Iya, semangat pagi. Dan juga thank you banget yang udah pada gabung hari ini menemani aktivitas pagi Anda di hari Jumat bareng DTL tentunya ya. Iya, tapi lagi ini Mbak Nia lagi bad mood banget, enggak mood ngapa-ngapain ya. Iya, cuma di rumah tuh ada aja kerjaan, ada aja yang harus diselesaikan. Ya, selesaikan dulu aja Sobat Sara FM. Kalau udah selesai tinggal duduk sambil medang-medang ya. Medang-medang juga gak terlalu boleh yang berlebihan, karena ya gula terlalu banyak itu gak baik ya, bisa mengakibatkan sakit diabetes juga. Apalagi yang udah punya riwayat keluarganya ya kena diabetes, nah ini juga harus hati-hati ya, jangan terlalu berlebihan konsumsi gulanya ya. Iya, yang manis-manis jangan berlebihan karena gak baik juga. Yuk, buruan atasin segera yang kan ada sakit diabetes. Bisa coba rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Habutop sudah disemurakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Pastinya nih udah aman, halal, udah bersertifikat internasional ISO 9001 pada tahun 2015. 100% herbal alami, bahan-bahannya udah aman, teruji, udah pokoknya banyak yang percaya dan juga banyak yang sudah membuktikan khasiatnya. Jadi buruan konsumsi aja, rutin Habutopnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pakai air hangat ya supaya tubuh kita itu lebih mudah mencernanya. Dan barangkali nih ada yang tanya juga, Habutop tuh manfaatnya apa aja Mania? Habutop juga bagus banget untuk Anda penderita sakit darah tinggi, darah rendah, insomnia, asam urat, asam lambung, mah, wasir, ginjal, asma, terus yang kena migrain, pegel linu, nyeri sendi ya, dan berbagai masalah sakit lainnya. Sekarang udah hadir Habutop yang bisa menemani kesehatan dan tubuh Anda ya. Iya, apotek dan agen resmi yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya. Banyak banget yang mungkin udah nyari ke sana Mbak Nia ya, tapi kosong mulu ya. Karena gimana ya, banyak banget ya apotek dan agen resmi kami, dan juga kita stok juga udah banyak, tetap habis terus ya, luar biasa banget. Ada yang masih minta dikirim paket, ada yang masih bisa minta COD dikirim sampai rumahnya.

0: siang buat Mama Farel yang ada di Kedawung ya. DTL, mat pagi, Mbak Nia, lagunya DJ siapa di hatimu. Tolong diputer ya, salamnya buat Mbak Nia aja, saya tahu selamat bertugas sampai tuntas. Dan semoga Setara Kebumen selalu jaya di udara. Thank you buat Mama Farel yang ada di Kedawung. Ada juga Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Gabung di DTL-nya Setara FM Kebumen. Fotokopi di Oldies aja untuk salamnya dan minta diputerin lagunya Satukanlah Hati Kami versi DJ-nya ya. Salamnya buat Mbak Nia, Wak. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih banyak doanya ya buat Kang Imam Butuh. Semoga sehat juga di sana bersama keluarga. Yuk, ada Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Hai Ibunda, mat pagi juga. Lagunya Di Balik Penantian versi India ya. Salamnya buat Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu dan fotokopi di acara Oldies tadi pagi aja. Thank you banget buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo ya. Wah, dari Mbak Putri cantik. Mat pagi Mbak Putri. Oke, boleh diputerin pesan suaranya ya. Disimak dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap monitor loh, tapi biasa untuk kali ini mau minta lagu.
2: Bertasbihlah, bertasbihlah. Mumpung hari Jumat, Jumat berkah ya Mbak Nia. Bertasbihlah.
0: Siap.
1: Salamnya fotokopi yang udah pada naik tadi pagi. Ada Umi Hanif, Mama Cindy, ada Bapak Kenaora, ada Kang Paijo, ada Mbak Siti Badriah, Mama Izam, terus ada Ibu Heni. Udah banyak banget itu mereka salamnya tadi pagi. Pokoknya yang cawel uti dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih Pak, doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Bertasbihlah ya. Cocok banget untuk hari Jumat pagi ini ya. Udah muncul tadi ya. Oke, lanjut ada Mbak Bubut. Iya benar ya Mbak Bubut. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Mbak Bubut. Katanya hadir nih Mbak Nia di DTL, salamnya fotokopi di Oldies aja, lagunya Denok buat Mbak Nia menjalin tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mbak Bubut ya. Dari Mas Andre, selamat pagi, Jumat berkah juga buat Mas Andre. Minta diputerin lagunya Tanpa Hubungan ya. Kirim salam buat Mbok Mboke, ada Bu Fatur, ada Bu Ayu, ada juga Bunda Arvito Mavian. Salam juga buat semua sobat Sarah aja, ucapannya mat aktivitas. Buat Mbak Nia mat tugas, tetap semangat dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia ya. Buat Om Pariono semoga cepat sembuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih ya doanya ya Mas Andre ya. Oke, dari Mas Ion di Ayam Putih. Hai. Oh, absen Mbak Nia via Sampit di Kalimantan Tengah. Lagi monitor dari Kalimantan ini Mas Ion ya. Wah, ada acara apa nih ya? Puterin lagunya Dukun Palsu. Salam buat Mbak Nia aja. Mat pagi, semangat siarannya. Siap buat Mas Ion. Thank you ya. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Bulu Pesantren. Selamat pagi. Salam buat Mama Asra, Mama Wulan, Mbak Putri, Mama Andi, Mama Nora, Bu Yati, Bunda Wartik, Bu Samintan, Bunda Titin. Dan untuk semuanya mat pagi aja. Buat kakaknya mat tugas, minta tembangnya Teh Hijau. Oke, thank you banget ya buat Mbak Isna. Dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Katanya minta lagunya Dasku Mumet, Dasmu Pie. Salam buat Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Iyai, Mbak Sri, Mbak Sibat, Umi Hani, Mama Fitri. Ada buat Mama Ulfa, Mama Asra, Butika, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Tuti, Bu Heni, Bu Samintan, Bunda Wartik, Bunda Arvita, Pak Soeharto, Pak Bambang, Pak Suter, Pak Penyelora, Mas Andre, Mas Betran, Mama Cindy, Mama Intan, Mama Wulan, Mama Kiki, Mama Ainun, Mas Ima, Mas Basri, Bang Gendro. Ada Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Tejo Ragil. Dan buat semuanya aja, buat menikmati sajian lagu DTL sembari bersibuk di aktivitas pagi di hari Jumat berkah. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya. Salam sehat sehat-sehat selalu di sana. Ini juga dari Biunge Arvino. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Biunge Arvino. Semoga sehat selalu ya. Mbak Nia minta lagunya Tiada Duanya. Salamnya buat semua sobat Setara aja, ucapannya makasih. Oke.

Terima kasih buat Biungnya Arvino. Dari juga dari Mbak Sri yang ada di Purworejo, selamat pagi. Gimana Mbak Nia, masih semangat mau minta lagunya Teh Hijau? Salam buat yang lagi monitor fotokopi tadi pagi aja. Nambah sedikit buat Pade Selamat, Putra Surung, Mbak Nur, Mbak Sri Harlina. Dan terima kasih buat Mbak Nia, metugas aja. Sehat selalu buat Mama Bawel, naik terus yuk biar rame ya. Thank you buat Mbak Sri di Purworejo. Dari Mama Sila, waalaikumsalam Mama Sila, absen pagi ya. Katanya mau minta lagunya Mutiara dari Maulana ya Mbak Nia. Tetap semangat, terima kasih. Thank you banget buat Mama Sila. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo juga, selamat pagi DTL, Mbak Nia aku absen aja. Dan salam-salam buat semua kru Radio Setara FM yang makin asik. Salam juga buat semua fans radionya yang udah atensi ya, monitor selalu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, amin. Dan buat Mbak Nia petugas, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah. Lagunya Ani, makasih Mbak Nia atas waktunya. Thank you banget buat Mbak Yanti yang ada di Marun ya. Wah, selamat pagi juga buat Pak Paijo. Selamat pagi jelang siang, tumben ini kesiangan atensinya ya. Detail ya dari Jansi banget, katanya lagunya Tukang Tambal Ban. Salam buat semua penggemar Radio Setara FM, semoga sehat-sehat semuanya. Buat Mbak Nia metugas sampai paripurna. Dan terima kasih, jangan lupa bahagia, ingat pesan Mas Andre. Terima kasih buat Pak Paijo, sehat-sehat bersama keluarga ya di Semawung sana ya. Yuk lanjut hobah goyang lagi, asik. Ada Happy Asmara Tanpa Hubungan. Stay tune bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: Denok ya, baru seru dan yang munculin. Tinggal lanjut. Sesi ponlap ya, yang mau naik keburuan naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dede.
0: Pagi Bu Yati, apa kabar? Halo. Halo Ibu Yati. Ih, kok enggak ini sih? Iya, kok enggak ini, enggak. Iya, malah mati Ibu. Oke, coba yang ini ya. Enggak nyambung ya. Ganti orang coba. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niat, apa kabar Mbak
0: Niat? Iya, dia baik. Apa kabar Mbak Yaya, cantik, sehat Mbak Yaya?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kenapa punya diturun?
0: Gak tahu tadi udah dia ini malah hilang suaranya Bu Yati.
2: Hanya pulsanya habis apa sinyalnya jelek?
0: Oh iya, bisa jadi itu ya.
2: Iya. Aku mau minta lagu Mbak Niat.
0: Iya, lagunya apa Mbak Yaya?
2: Dari Juragan Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, boleh boleh ya. Boleh.
2: Salamnya siapa ya? Nama Asraf, Mas Puki, Mas Ibnu, Mas Sabar, Mas Musim, Mas Mamat, Mas Andi, dan semuanya yang lagi menikmat pagi mat aktivitas. Semoga sehat selalu. Buat
0: mbaknya
2: juga sehat selalu, rezeki full barokah. Terima kasih, assalamualaikum. Pulang hati-hati.
0: Salam, makasih Mbak Yaya cantik. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Pagi Bu Karwina, apa kabar hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
3: Masih ada lagu Mbak.
0: Oh masih dong, mau lagu apa?
3: Minta itu aja, Kematian.
0: Kematian, oke boleh.
3: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Silakan salam-salamnya.
3: Bu Yati kok melorot Bu Yati?
0: Melorot. Sinyalnya yang melorot ya.
3: Iya. Mbak Yaya. Terus Mbak Sri, Mbak Sinti, Umi Hanik, Mbak Yanti, Marlon, Mbak Yanti Wonosobo, Bunda Ervito, Bunda Nesalis, Bunda Wati, Bu Heni, Mama Asraf, Mama Vian, Mama Rizki, terus Mbak Siti Kalikotes, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Terosita, Bu Tika, Mbak Putri, Mbak Kembar, Bu Saminten, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Mas Oyong, Mbak Ama, Bapaknya Naura, Mas Andre, terus Pak Sutar, Om Gendro, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke,
3: terima kasih waktunya
0: aja.
3: Buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Ibu Karmina. Lanjut lagi nih, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Nia, manis cantik. Halo,
0: pagi,
4: halo, halo.
0: Siang. Halo Mbak Cindy, apa kabarnya hari ini Mbak Cindy, sehat?
4: Alhamdulillah. Masih baik-baik
0: masih
4: saja.
0: Masih baik-baik saja, udah nyuci belum medang, ini? Bani, ya? Medang mulu ya.
4: Iya, Medang. Ini rumah Medang, rumah Ame.
0: Oh, rumah Ame itu pamere Siki, telat deh.
4: Iya, ini kan udah siap-siap. Udah kecoki nang dalan. Masa kon pamer panganan lah, pakai nawaran dan iya.
0: Nang dalan, B, bisa telepon ya, ponlap ya. Hebat banget ya. Yang
4: radio bisa gendong.
0: Astagfirullah.
4: Wala. Ya teman ora keri.
0: Gendongnya di lampu merah Mbak Cindy. Aduh.
4: Anggar kuat aduh, gendong Bania ya. Kayaknya kuat nyong loh.
0: Iya karena gendong lah. Iya Mbak Cindy mau lagu apa Mbak Cindy?
4: Lagunya melu baik nyong lah. Nepak Pak Ijo.
0: Oh tembal ban. Tembal ban. Oke oke siap. Oke.
4: Nanti main cepet ya Pak Ijo.
0: Ya langsung Buntut dinaikin sini. Deh.
4: Salamnya ya fotokopi.
0: Ya,
4: Bukarmina, Mbak Yaya. Bu Yati kenapa, Bu? Pulsanya habis.
0: Kayaknya sinyalnya deh. Bu. Iya, semangat Bu Yati. Nanti dicoba lagi, Bu.
4: Ya, wah sinyalnya yang jelek. Maaf ya, Bu ya. Kelewatan deh, Bu. Bercanda lah. Biasa, Cindy. Iya. Jangan diambil hati. Ya, sehat-sehat terus ya, Bu.
0: Amin.
4: Ya buat Bania ya mentugas tetap semangat berrezeki full barok.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Tunggu lagune Papa Ijo naik ini lagune Papa Ijo.
0: Mengudara Papa Ijo lagune ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut deh satu orang lagi nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Bu Yati? Allah, nah, tadi kenapa turun? Yang... Iya, tiba-tiba turun, kaget banget. Kemana udah?
5: Iya.
0: Jadi ngobrol sendiri nih ya, ya
5: nggak apa-apa. Sinyalnya hilang.
0: Iya, nggak apa-apa.
5: Bagus aku nggak, Mbak.
0: Boleh satu lagu terakhir, Ibu. Mau lagu apa, Wis?
5: Lagunya Musibah.
0: Oh iya, coba ya.
5: Favorit.
0: Sibah.
5: Salamnya buat Umi Hani, Mbak Saminten, terus Mama Sila, Mama Prina, Mama Risma, Pak Sasongko, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
5: Terima kasih Mbak Niam.
0: Iya sama-sama Bu Yati. Sehat-sehat selalu.
5: Selamat
0: ya.
5: Tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus buat Ibu Yati yang ada di Medan Purworejo. Ya cukup ya Sobat Sara FM untuk teleponnya. Tadi udah 4 penelpon ya nih yang angkat semua. Semoga hari ini semuanya sehat, baik, penuh berkah tentunya ya. Karena emang sih sehat itu gak ada yang jual. Apalagi ya yang sering mengalami masalah penglihatan ya. Sering banget penglihatan tuh disepelekan ya. Nanti juga sembuh sendiri mata merahnya, nanti juga baik sendiri. Jangan dong ya. Gimana bisa sembuh sendiri kalau gak segera diatasin Sobat Sara FM? Buruan atasin, coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Karena Vitama emang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Tentunya nih udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Kandungannya juga yang jelas ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi buruan beli ya Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami ya, jangan sampai kehabisan. Bundanya Salis, hai mat pagi buat Bundanya Salis ya. Bania monitor aja sambil uprak. Salam buat semua Sobat Sara yang udah pada masuk, yang sedang lagi monitor, dan doa yang sama buat Bania. Salam sehat selalu, selamat bertugas. Thank you banget buat Bundanya Salis. Bunda Titin Wardani, hai, waalaikumsalam juga buat Bunda Titin. Semoga sehat ya Bunda ya. Apa nih Bania, Masya Allah mau naik susah banget, ketendang-tendang terus. Semangat Bunda, emang ramai banget hari ini ya. Gak tahu setiap hari selalu ramai ini, antusias semua pendengar ya. Dari Mbak Alaska di Cipari, Cilacap, waalaikumsalam. Selamat pagi juga, sehat selalu buat Mania. Mbak Alaska baru gabung soalnya Wifi baru on ya. Salam buat semua sobat secara aja aktivitas. Thank you banget buat Mbak Alaska ya. Yuk kita ikutan goyang yuk Mbak Alaska. Nia puterin ada Tambal Ban, session baru dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: aku? Jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu. Bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4

0: Oke, masih bareng ya di DTL yang datuk laut yang dangdutnya. Asyik banget. Asyik banget hari ini ya. Kita lanjut ke sesi pon lab ya, kedua nih ya. Yang mau naik ayo buruan. Naik, naik, dipencet-pencet di 0851806699984 0851806699984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, hadir lagi.
0: Hadir lagi, tapi hadirnya selalu sesi 2.
1: Yang penting kan mondit.
0: Iyalah, gak apa-apa. Thank you banget udah mulai pon-pon lab lagi ya.
1: Ya ini masih dikasih kesempatan buat telpon. Alhamdulillah kan jadinya pokok, iya. Jadi bisa pegang HP.
0: Oh, pantesan.
1: Kalau gak bobo ya rebutan kayak Alfa sama Tante Inoy.
0: Ternyata ya dedenya udah bisa kerebut HP ya.
1: Beneran dong mbak kalau lihat HP, masa lo. Pengennya yang lagu anak-anak itu.
0: Oh, pinter banget wis ngerti ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Asik bagian lagu.
0: Enggak, kalau udah jam 10 udah enggak ada bagian.
1: Ya udah lah, ngikut aja.
0: Untuk aja.
1: Ya, salamnya yang udah pada naik dan sama yang cabal-cabal nama aku. Salamnya salam balik, enggak aku satu persatu. Ya, salam sehat semuanya lah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Baliannya juga yang semangat.
0: Oke,
1: sampai kukucat.
0: Terima kasih.
1: Ya udah gitu aja. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Mama Asra.
2: Sehat Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar Mama Asra, sehat?
2: Sehat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini lagunya yang mau naik apa nih?
0: Yang mau naik ada lagu Kematian, Das Kumumet, Das Lupie, Musibah sama Tiada Duanya.
2: Itu yang musibah aja.
0: Musibah, oke, siap.
2: Iya. Salamnya tadi buat Mahwi. Dari Izannya lagi ngapain nih? Lagi bobo ya?
0: Iya, lagi bobo, makanya bisa telepon katanya nih.
2: Kecil-kecil iya. Dari pintar rebut HP.
0: Iya kan, sekarang anak sekarang mah udah cerdas banget ya.
2: Menangnya nang HP tok.
0: Iya.
2: Dan aku salamnya buat semuanya aja yang pada monitor. Semoga sehat selalu. Buat manianya terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mama Asrap. Sehat-sehat ya. Satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Pagi juga. Asik-asik bisa naik lagi.
0: Naiknya Karian terus. Aduh, Ibu, apa kabar?
3: Iya.
0: Sehat ya?
3: Tadi pas terakhir baru buka helm.
0: Sekarang?
3: Sekarang
0: lagi sibuk,
3: udah sarapan,
0: ya?
3: Udah jemurin baju. Wih. Udah duduk.
0: Lagi santuy-santuy medang, macet Ibu ya.
3: Iya, lagi ngaso dulu ini. Capek banget, Mbak Nia.

0: ada duanya aja.
1: Oke, siap.
0: Iya, salamku buat Maui. Tadi aku habis Maui, sekarang habis Maui lagi.
1: Iya, iya. Bisa banget ya, pas banget ya. Buntut terus.
0: Maui, halo. Besok arisan diajak tuh dedeknya ya.
1: Iya, udah bisa diajak sekarang dedeknya ya.
0: Iya lah, sambil jalan-jalan. Silaturahmi. Jadi ketemu kan.
1: Benar.
0: Mama Asraf yang barusan turun. Halo Ma Asraf. Terus ada Ibu Tika Darmanto. Terus ada Bunda Tini. Bunda Tini jarang naik ya sekarang ya.
1: Iya, kemana ya?
0: Sibuk dia.
1: Oh, orang sibuk ini ya.
0: Emang. Terus ada Mas Andri, ada Bu Ayu cantik, Bu Fatur, Bunda Ervito. Oh, Bunda Ervito lagi jadi bugi ya.
1: Oh gitu, pantesan dari tadi sibuk ya kayaknya.
0: Iya, enggak nongol ya?
1: Enggak.
0: Ibu Kumis, sehat selalu Ibu Kumis. Semoga laris manis jualannya. Terus Mbak Putri cantik. Terus Mbak Kakungnya juga sehat selalu. Pokoknya semua sehat selalu. Mbak Nia juga. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bu Heni ya. Oke, cukup dulu ya Sobat Sarah untuk semua teleponnya ya. Udah 3 orang penelpon ya tadi angkat karena emang udah penuh jadi gak bisa nih angkat lagi ya. Thank you banget yang udah pada gabung pada kesempatan pagi ini. Semoga hari ini kita semua sehat baik ya. Dan juga segar menyegarkan dong kalau paginya ditemani dengan secangkir teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Buruan beli ya teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat teh moro ya, karena udah ada ekstrak serai sama jahe yang bikin tubuh kita hangat, segar dan nikmat. Jadi buruan bisa dicoba aja, oke? Iya dong, apalagi nih sekarang tuh hawa-hawanya tuh kalau pagi agak dingin-dingin gimana gitu ya, kayaknya mau masuk musim hujan ya, jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan. Minum teh moro deh setiap pagi sama malam, segarnya luar biasa. Yuk kita lanjut lagi nih, ada lagu Musibah ya. Stay tune bareng Nia di DTL Deng, Datuk Gelawet yang dengdutnya asyik banget.

0: Jeng, belanja juga.
1: Eh, Bu Santi, iya nih Bu, mumpung Kang Ujang jualan lagi.
0: Iya nih, Kang Ujang kemarin 3 hari gak jualan, kenapa sih?
2: Iya nih Bu, kemarin 2 hari jemput anak-anak yang lagi libur di kampung. Terus seharinya kan nengok Pak RW, yang lagi kena stroke.
1: Oh iya ya Bu Santi, katanya udah lama gak sembuh-sembuh loh.
0: Eh, jangan-jangan kena gunda lagi. Perasaan, Pak RW kan badannya seger, kelihatan sehat banget gitu.
1: Iya, apalagi Pak Erol kan terkenal orangnya baik, amanah, gak pernah mau disogok, jujur pula.
0: Emang orang baik itu kadang ada aja yang sirik ya, Jeng ya?
1: Iya, Bu.
2: Hehehe, Masya Allah ibu-ibu, jangan seutun. Apalagi disangkut-pautin sama hal begituan. Pak RW itu emang punya riwayat darah tinggi. Ya mungkin dibiarin dan makin parah. Kan darah tinggi berpotensi kena stroke juga Bu. Mikir pakai logika aja sih Bu, Bu.
1: Ya juga sih. Aduh ngeri ya, darah tinggi aja bisa stroke.
0: Makanya Jeng, kita harus pilih-pilih makanan buat keluarga kita. Kalau gak kita yang perhatiin, masa suami kita sih? Kan gak mungkin. Dipikirannya cuma kerja sama kasur.
2: Aduh ibu, bu. Kalau ngegibah itu, lihat-lihat bu, saya juga seorang suami loh. Suami itu kerja cari nafkah, kan buat keluarga bu. Nah, kalau saya nih ya, untuk kesehatan keluarga selalu stok dan konsumsi Habutop bu.
1: Oh iya benar tuh bu, Habutop.
0: Apa sih Habutop?
2: Habutop itu ya bu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bu. Saya juga kemarin kasih buat Pak RW, karena Habutop itu juga baik dikonsumsi untuk penderita stroke, darah tinggi, jantung, diabetes dan lain-lain. Selain itu juga bisa menambah kuatkan sistem kekebalan tubuh.
0: Oh gitu ya, saya malah baru dengar.
1: Udah, ibu beli aja buat kesehatan keluarga kita.
2: Betul, Bu.
1: Kayak saya juga kok, Bu. Dan kebukti kami sekeluarga selalu sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

hampir jam 10 ya Sobat Star FM. Jadi waktunya nih pamit dari acara DTL siang ini. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Untuk semua lagu juga yang belum bisa Nia puterin, maaf banget ya karena emang waktunya belum bisa mencukupi. Sampai jumpa, Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering

pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: urip kok rasane pahit temen. Bokyo disukui sing manis-manis yung.
1: Leh ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Leh kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes, mbok kambuh, geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe Habutop yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes kumat.
1: Oh, Habutop gue apik nggo penderita diabetes ya, Ma.
2: Iya, Yung. Pokoke Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggo memelihara kesehatan.
0: Wis akeh, gawe kena kopi manis.
1: Nih, kiye kopine.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita

0: di apotek atau di agen-agen Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Kan ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebu.

0: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
1: Apa sih Bu, pulang dari warung kok malah merata begitu?
0: Ya ini Pak, Ibu habis beli bumbu dapur, minyak sama beras. Kok mahal banget Pak. Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai Bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
1: Ya yang sabar Bu, kan memang lagi krisis. Harga naik tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga Bu. Eh, itu apa Bu?
0: Oh, ini habutop Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya Pak.
1: Nah, itu Ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
0: Jangan salah Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari nyisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian Ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, Ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi Bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
1: Si Ibu bisa aja. Yaudah sini, Bapak minta habutopnya biar kuat tugas malam nanti.
0: Tugas malam apaan tuh, Pak?
1: Libur kerjaan atau Ibu?
0: Kirain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM.

kita poke ya bareng-bareng. Anggap-anggap.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh.

0: beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Bapak.
1: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
0: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
0: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
0: Eko? Mana coba? Iya, perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya.
1: Diganti apa, buru-buru diganti. Makanya kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
0: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang, kalau mau jahit juga minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma dan lain-lain.
0: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko biar jangan teleponin mulu, berisik.
1: Ya, namanya juga usaha.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: urip kok rasanya pahit temen. Bokyo disukui sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep nyeluk disukui apa?
0: Ya kopi manis, apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika pak? Mbok Rika duwe diabetes, mau kambuh, geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe Habutop yung. Tadi ora kuatir maning, diabetes kumat.
1: Oh, Habutop gue apik nge penderita diabetes ya ma?
2: Iya yung. Pokoknya Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis sake, kowe kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: bahagia dalam kehidupanku. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan, sering berasa lemas. Kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang Alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen.
1: Rena lo salam. Kalian diem aja, ngantuk besti. Jangan-jangan, enggak boleh ngantuk. Jam 1 dilarang ngantuk. Karena apa? Anda tidak boleh ngelewatin lagu-lagu jiran, iya kan? Seharian nunggu-nunggu banget lagu-lagu Malaysia cuma ada di hari Senin sampai Jumat, bes. Kok Jumat sih? Sabtu ada. Cuma kan jam 1 sampai jam 3 gitu. Nah, ini udah dateng jamnya. Ayolah gabung merapat sini. Ada mau request lagu, ada mau salam-salam, boleh. Nanti ku baca WA-nya, SMS-nya, tensinya, Rena puter lagunya. Coba kurang baik apa aku ya. Kirimnya di 085-186-06-9984. Sekali lagi, mau ikutan gabung, boleh. Kirimnya di 085-186-06-9984. Alhamdulillah, Jumatnya cerah, wow. Jumat berkah, Jumat panas, enggak sih, ya antar kadang bleret, kadang-kadang panas cetar gitu. Jaga juga kesehatan ya, mau pergantian cuaca sepertinya jadinya agak-agak. Aduh, pokoknya daya tahan tubuh harus dijaga banget gitu. Langsung aja SMS WhatsApp mau request lagu boleh. Ditunggu di 085-186-06-9984. Sekali lagi mau ikutin gabung, ayo ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-186-06-9984. Masih bersama Habu, Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Temor dan juga Otipus. Tetap semangat ya, yang ada di pasar, yang ada di bengkel, yang ada di dapur, yang ada di toko, di kios, di teras rumah, di kamar, di mana lagi kalian? Pokoknya tetap semangat. Yang belum makan ya makan dulu ya. Satu lagu Rena kasih ke Yolanda bareng Arif Emas Hantaran Sobat Star FM. Woy, jangan kemana-mana. Sampai nanti jam 3 ada Rena temenin Anda. Jadi sana tersantui kita.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya padahal keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Halo. Oh iya, nanti dibaca. Yang penting Anda kan udah WA, udah Mbak Reni udah. Duduk manis, gak bisa duduk kerjanya. Oh ya udah, mau sambil wirawiri, jalan, sambil apa aja. Pokoknya yang penting radionya on ya. Mau sambil scroll-scroll HP, yang penting gak nyetel TVC. Tapi tetap ada, bareng aku tetap ya, biarpun aku ngikutin gitu. Ngikutin sinetron katanya, nonton TV aku kemarin, tapi radionya gak tamatiin lah, kok bisa? Padahal nonton TV harus fokus biar tahu alur ceritanya, gimana urusannya, matanya ke TV, terus kupingnya ke radio. Emang Anda cukup dengan apa, lihat mimik mulutnya aja udah paham itu kisahnya bagaimana sinetronnya. Aduh. Iya, selamat siang yang baru gabung. Hayo, welcome. Langsung aja WA ya, SMS, mau request lagu boleh. Salam-salam, ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-1860-69984. Besok udah Sabtu ismenya, weekendan, barangkali ada planning agenda kemana gitu ya. Woy, semoga dilancarin ya. Halo Mbak Sri, waalaikumsalam, gabung lagi. Kabar Rena? Tentu saja baik, sehat sekeluarga, alhamdulillah, berkat doa semuanya. Buat yang lagi monitor, Bunda, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hani, Putri Selatan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Ima, Mas Soyong, Mbak Yaya. Makasih mbaknya, mau tugas sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Doa yang sama buat Mbak Sri. Halo Mas Soyong.
1: Apa sih?
0: Apa nih tulisannya? Iklim apa nih judulnya? Oh sungguh. Oke. Bang Ali, mau ikutin gabung? Boleh. Hentian ini. Oh iya, ada. Ready. Lagunya udah buat gondrong di Gang Delima, teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Makasih Star FM, moga jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Mantap, matur nuwun. Keisha, waalaikumsalam. Mbak Rena dalem. Makin uhui katanya. Judulnya sudah ya, buat Warena dan Stara makin jaya, sehat sukses selalu, masya Allah, amin. Terima kasih doanya. Andres yang juga, iya boleh. Buat Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Karmina, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mama Fia, Mama Ashraf, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Kang Mamat. Buat Warenanya mau tugas aja, thank you. Siang kak, salamnya buat temen-temen Salon Femina Kiki juga. Walaupun kerja sambil ngantuk, tapi kudu tetap semangat. Gak boleh mami, gak boleh ngantuk. Kalau ngantuk pada rujakan gitu, pada es kopi gitu. Lagunya UK boleh. Buat Karina sukses selalu, selamat bertugas. Makasih ya. Pahit akan manis, oh ya. Pahit akan manis akhirnya. Oke.

Ready. Lanjut. Mama Sheila, halo juga Mama Ausenia, Mutiara boleh. Buat semua pendengar setara dan juga buat semua teman-teman jahit yang lagi pada dugem, tetap semangat. Maaf ya, aku tinggal pulang ke Cilacap dulu. Mama Sheila, bentar-bentar pulang, tuh udah di Cilacap berapa hari, gak boleh lama-lama. Biarpun di Cilacap tetap bisa dengerin setara ya kan, pakai streaming kita. Halo Bu Kumis. Halo Ibu. Siang Ibu, boleh lagunya. Buat semuanya aja lagi dengerin Mariana siaran, buat Mariana sehat semangat selalu. Siap. Ibu juga sehat semangat selalu. Apa lagunya? Oh, Gaun. Okay. Udah besti, kita ke lagu lagi. Sebelum ke lagu, nah, Rena bakal review satu produk yang namanya Habutop ya. Obat herbal ramuan arang paling top produk dari PT The Nature Indonesia. Apakah mahal? Oh, tentu saja tidak. Masih banyak produk-produk herbal lain di luar sono yang bukan produksi dari kita ya. Mahal banget, Mbak. Kalau mau beli rasanya, aduh gitu ya. Ini termasuk terjangkau banget dan manfaatnya udah kelihatan nyata. Iya dong, makanya. Jangan sampai Anda tuh salah beli, salah pilih produk. Ya, udah paling pas itu Habutop aja, produk dari PT The Nature Indonesia. Harganya itu mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Silakan lo bisa dibeli di apotek di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Satu lagu dari Iklim dengan Sungguh. Rena munculin wajah, jangan kemana-mana Sobat Sara FM. Tetap stay tune sampai nanti jam 3. Di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: Alhamdulillah, selamat ya Bu. Lomba hias tumpengnya juara lagi.
1: Alhamdulillah, makasih ya Bu RW.
0: Saya kirain Ibu Fia gak bisa join lomba hias tumpeng di tahun ini. Karena kan minggu lalu aja Ibu masih di rumah terus. Gara-gara vertigonya sering kambuh.
1: Iya Bu, saya juga gak nyangka bisa sehat lagi. Alhamdulillah, qodarullah, ini semua berkat rutin konsumsi herbal Habutop selama sebulan kemarin, Bu.
0: Waduh, obat apa itu, Ibu? Kok bagus namanya? Top gitu?
1: Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang khasiatnya luar biasa. Umumnya sih untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi ternyata bisa juga berkhasiat untuk berbagai macam penyakit, termasuk penyakit vertigo saya kemarin itu.
0: Alhamdulillah dong, semoga Ibu sehat terus ya. Saya juga mau beli herbal Habutop buat suami saya, sering kesemutan.
1: Amin. Nah, iya tuh, bisa juga diobati pakai Habutop.
0: Makasih ya Bu. Oh iya, BTW tumpeng buatan Bu Fia emang juara Wena Apple.
1: Makasih banyak Bu RW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dirimu?
0: Baik-baik, sehat-sehat.
1: Tinggal kemana? Tinggal kemana?
0: Tinggal ngumpulin sampah.
1: Ya jadi produktif
0: ya kayaknya. Ya kan dikumpulin dulu. Mau lagu apa nih?
1: Terasing dalam sepi boleh?
0: Apa?
1: Terasing dalam
0: terasing sepi. Dalam sepi boleh. Salam salam.
1: Ya assalamualaikum.
0: Ya udah ya beneran. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ada lagi.

0: Yuk, mana nih? 085-186-06-9984. Ih, gila panasnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rena. Sehat, Mbak Rena?
0: Iya, sehat dong. Mama Shruf sehat.
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Itu Julid lagi kebelet apa?
0: Kayane.
1: Tone Douglas Stroke.
0: Iya, emang tahu dia itu.
1: Ada kasih lagu tak sedalam ini, Mbak.
0: Boleh, salam-salam Mas Ram.
1: Ya, aku juga harap Douglas Stock lah.
0: Iya, boleh.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya. Alah. Ya, siapa lagi? Aduh, bunder nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ervito Akbar fitur hadir mau minta lagu Seribu Kali Sayang.
0: Siap.
2: Boleh aku salam-salam?
0: Boleh, boleh.
2: Assalamualaikum, bye-bye. Maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi pada mode apa? Kebelet kabeh. Kasih undar, sehat selalu ya. Dah sana kalau pada tidur. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Kolbi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Bagaimana Mbak Rena, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya. Minta lagu boleh?
0: Boleh, apa lagunya?
3: Hantaran emas.
0: Hantaran emas, kayaknya udah deh tadi di depan.
3: Udah. Isak.
0: Isabella, boleh.
3: Ya.
0: Salam-salam kan nih.
3: Salamnya buat Pak Paryono, Kang Mamat, Bu Titin Wardani, Kang Oyong, Bu Yati, Pak Sultan, Mas Faris dan Mbak Rena.
0: Oke.
3: Oh iya, salam dari anak saya Kolbi.
0: Buat siapa?
3: Buat Mbak Rena.
0: Oh iya, waalaikumsalam. Makasih.
3: Hanya mulut. Penggemar baru Kolbi.
0: Iya, Kolbi. Makasih ya.
3: Oke, selamat bertugas, Mbak.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Selamat siang, apa kabar Bapak Ijo?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Rena gimana? Rena sehat juga Bapak. Mau kasih lagu apa nih?
4: Lagunya ngikut aja.
0: Oh, lagunya ikut aja boleh. Salam-salam monggo.
4: Salam-salamnya itu yang ada di WA nanti.
0: Oh nggih, nanti dibaca ya Pak.
4: Ini bunder kok nggak naik ya hari ini?
0: Naik, barusan cuma sebentar banget.
4: Oh
0: barusan
4: bunder naik ya? Oh.
0: Iya, oh, udah naik.
4: Lagi jadi bugi katanya ini.
0: Iya, lagi jadi bugi makanya. Mau sat-set dia tadi.
4: Iya. Mbak Cindy naik belum Mbak Cindy?
0: Belum, belum Mbak Cindy-nya belum.
4: Itu tumben gak nonton layar tancap
0: Pak di Bangking. Udah kecapean, terlalu lelah kebanyakan kecapean. Nonton layar tancap Pak dia. Iya.
4: Bu Umi Hanif, Mbak Putri.
0: Iya.
4: Pak Akhirnya.
0: Yeah.
4: Dan semuanya penggemar Setara FM. Baik. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Rena.
0: Terima kasih Bapak.
4: Selamat tugas ya, sampai nanti.
0: Siap.
4: Selalu.
0: Amin amin. Selamat
4: tugas.
0: Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Paijo. Cukup ya, Masya Allah, mode set semua yang telepon jadi dapat banyak. Sudah ya, Sobat Star FM yang belum kebagian, besok lagi. Bu Suci, waalaikumsalam. Barena dalam, selamat siang. Mau lagu Ku Sapu Air Mata. Buat si bungsu yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, amin. Buat pendengar Star FM, semoga sehat selalu. Barena makasih, selamat tugas sampai tuntas. Iya, amin, makasih ya. Halo Mama Risma, waalaikumsalam, minta lagu Bukan Akhir Segalanya yang udah senggol. Makasih, selamat balik dari aku. Semoga semuanya pada sehat selalu, amin. Buat Barena, sehat selalu, makasih. Sehat selalu juga Mama. Halo Mas Sama Jenggot, apa kabarnya? Lagunya Suci Dalam Debu udah tadi. Iya, bagus lah. Memang ada kelainya bikin orang seneng itu juga dapat pahala loh. Makasih Kang Mama, semangat sehat selalu. Udah ya, kita ke lagu lagi. Lagu lagi enggak? Lagu lagi dong, masa enggak? Minum teh moro gih. Punya teh moro enggak dibikin, aduh sayang. Sungguh 1000 kali sayang. Oh iya, papa ini nanti kayaknya dibaca ya. Kayak ini dulu. Slam, terasi, dalam.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

kok udah mau jam 3, kok cepet banget waktunya. Papa Ijo nih dibaca WA-nya ya. Selamat siang juga, mau salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bututi, Butika, Darmanto, Bu Yati, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mas Andre, Mas Imam, Bapak Riono, Bapak Nora, Om Gendro, Pak Soeharto, Bapak Romeo, semuanya aja penggemar Sara FM dimanapun berada, buat kemarin amat juga sampai nanti. Iya, makasih Bapak Ijo, makasih udah gabung, udah pengen live juga tadi, saya selalu di situ ya. Okay. Kemana? Udahan ya zona Malaysia ya. Udahan dulu gak apa-apa ya, Rena pamit dari zona Malaysia. Nanti jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popin ya. Terima kasih kebersamaannya. Sampai ketemu nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
0: Oh iya ya. Pa?
1: Apalagi ma?
0: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
0: Iya pa, mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen, selalu setia menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi dengan teman Anda sore hari ini. Mau gabung gak? Gabung ya. Gabung di Pop Mini ya. Oh, apa nih semut. Sampai nanti jam 5. Ditunggu yang mau atensi SMS WhatsApp. Nomornya biasa besti. Keganti kita 085-186-069-984 ya. Oke. Sekali lagi mengikuti gabung boleh ditunggu di 085-186-069-984. Rena ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Natipus. Yang udah ada rencana mau nyore, mau jogging, mau kulineran, mau shopping, mau nyalon, ya. Pokoknya semangat aja. Iya benar, gak boleh ngantuk. Jangan ngantuk dulu, ngantuknya nanti malam. Satu lagu sudah membuka kebersamaan kita. Paling pertama ada Orvian Dwi, Hatimu Milik Dia. Gimana-gimana, ke lagu lagi? Ke lagu lagi kita kasih Budi Doremi. Ada untukmu.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini vitamin sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi vitamin ini sejak lama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

hebat banget. Gimana gak hebat banget? Selamat sore yang baru gabung. Lanjut ya. Oh iya, Rena masih terus temenin Anda sore hari ini nih.

Iya, jangan kemana-mana. Mau mandi ya, radionya kecil kan? Pakai baterai. Eh, udah bawa kamar mandi. Ya, kali radionya kalau di dapur, di belakang, deket-deket kamar mandi aman, masih bisa dengerin. Tapi kalau di depan, pindah geser radionya deket-deket. Ya di dapur, di sumur, syukur di baknya gitu. Yang belum SMS, belum WhatsApp masih ditunggu ya. Request lagu, salam-salam nanti pokoknya dibaca sama Rena. Sabar, sabar. Wih, emang iya udah pada mandi? Alalalalala, Bapak kena kemana? Yang berapa nih, 3:30? Udah mau nyore aja ngajak-ajak Rena, poh! Ajaklah aku. Ya, ayo ajak, siapa yang mau ngajak aku? Siapa yang ulang tahunnya September? Enggak, aku gak mau nodong traktiran, mau kasih doa terbaik aja, ya. Halo Mbak Ami, masih dengerin ya? Makasih loh. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Salam dong, boleh buat semua pendengar Star FM, request lagunya Kak. Museum Duka. Museum Duka, boleh. Biung Alfa mah dari 5 tahun yang lalu. Rapelan. Kalau aku mau nodong dan nagih. Bentar, mana sih? Oh ini. Halo Mbak Sri, Waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak, boleh. Ya dong, sehat untuk kelas keluarga. Sesi potret disiapin ya. Sesi potret. Oh, dari, oh ini nih di bawah. Nah,

buat yang lagi monitor, Bundar, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Syiraf, Mbak Bubut, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yaya. Terima kasih buat Mbaknya, Metu GCS selalu, amin. Halo Mbak Yaya. Ini kenapa aku downloadnya ini sih MP4.

0: Oke, makasih buat Mbak Sri. Assalamualaikum Mariana. Waalaikumsalam. Mbak Citra, aku biarpun gak pernah tanya sih selalu dengerin Mbak Reni ya kak. Makasih Mbak Cit, saya selalu di situ. Lagunya boleh merindu? Boleh. Boleh-boleh. Panas, mataharinya masih panas banget. Udah dulu ya. Nanti mau pon live siap-siap aja. Gitu ya. Sobat Sari FM, ada madu Vitapedia udah pernah beli belum? Belilah, gak mahal. Rp60.000 saja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus beliau. Buat apa Ren? Buat apa ya? Buat tingkatin nafsu makan deh, menjaga daya tahan tubuh, tambah energi, tambah stamina, mengoptimalkan juga kinerja perkembangan memori otak pada anak. Aduh, udah pokoknya enak banget rasanya. Madunya madu murni banget, ada sari kurmanya, ada temulawaknya, ada ikan gabusnya juga gitu.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
0: Kasih potret nih, spesial. Terima kasih yang udah request lagu ini.
2: Sehat Bu?
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang.

0: Butop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih, Bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Butop yang rutin, Bu. Jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya, ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.
5: Halo, selamat sore. Ayo yang belum pada melantai, nyapu-nyapu dulu. Itu loh jemuran udah pada kering. Ya, diangkatin. Kalau udah diangkatin langsung dilemburukin gitu, lipat-lipatnya nunggu kober. Iya, gak apa-apa. Yang penting, iya jangan pating belarah terlalu lama ya. Mumet gak sih lihat gombalan yang cuma. bagusnya, baiknya. Ya udah sambil dengerin radio gitu kan, mending kerjaan lainnya itu buat ntar ya udah kering disanding ya, sambil dengerin radio, sambil nonton TV, sambil dilipetin. Yang penting udah ditumpuk aja rapih gitu, nggak nyepet-nyepetin mata, nggak pating cerantel, nggak pating belarah di mana-mana. Kalau urusan setrika ya nanti nunggu kober, yang penting udah numpuk rapi gitu kan. Ada yang mau pon live gak sih? Yuk pon live yuk. 085-186-069-984. Kembali ngelikan Dani ya, raglum ngerapi dewek ya. Kok gak tak kandani nih sama Rena mau manut pada. Ada yang mau pon live, Rena buka ya. 085-186-069-984. Halo, sebentar. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rena, apa kabar?
5: Sore Bu Yati, Rena baik, sehat, alhamdulillah. Kabarnya Bu Yati apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, kalau gitu Ibu mau lagu
6: apa? Mau yang diputar pengajian apa Mbak?
5: Oh iya, Rena udah siapin pengajiannya, ini baru banget punyanya Gus Ihdam, baru yeah. Banget. Ditunggu ya Bu, jam yeah. 5 ya. Oke.
6: Minta lagu.
5: Oke, apa lagunya?
6: Merayu Tuhan aja.
5: Boleh, ditunggu Ibu.
6: Iya yeah.
5: Oke, salam-salam Ibu.
6: Salamnya buat bapaknya Kolbi ya.
5: Iya betul, bapak Kolbi tadi nak masuk tuh.
6: Bahasa Songkong.
5: Oke, sama lagi.
6: Lus Mas Roni, Mama Sila,
5: iya,
6: Mama Asrop,
5: iya,
6: Mama Risma,
5: iya lagi,
6: Mama Prena, terus Umi Hani, Basa Minten,
5: iya,
6: Putika Darmanto, dan semuanya aja Mbak.
5: Oke deh.
6: Mungkin masih sibuk gak dengerin lah percuma.
5: Iya mungkin.
6: Terima kasih waktunya Mbak.
5: Kembali kasih Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Romantis. Penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
5: Kayak kenal suaranya. Siapa ini? Halo, Mama Kay Alfa.
7: Iya.
5: Sehat Mama Kay?
7: Alhamdulillah.
5: Wis ngaso Mama Kay?
7: Akin jagong.
5: Nembein jagong, lihat terus jambi rarep.
7: Polane keturu.
5: Arep turu nembe adus. Ya ora apa-apa sih. Rena juga kadang-kadang kayak gitu. Aduh, di Alfa tumben ada suarane, Fa.
7: Aku merot-merot nyong nang warung.
5: Lagi tumbas apa?
7: Lagi marung.
5: Oh, lagi wah. Iya, wis. Arep lagu apa ora?
7: Apa ya?
5: Apa ya lagu dek?
7: Lagunya kapan-kapan lah.
5: Kapan-kapan?
7: Oh, itu Tina apa sih? Oh, itu Tina Sabtu ya?
5: Iya, urung Sabtu. Apa ya mungkin hari ini, esok atau nanti ya lagunya? Oh iya, ini biasanya di request si Julit, yang gak pernah request ini lagi.
7: Kenapa?
5: Ya wis, ditunggu. Salam-salam Ampora.
7: Iya, ngomong panggil ditakok nang ring Dayu.
5: Ngomong panggil ditakok nang Dayu. Orang salah.
7: Kerep dirapel ping pira.
5: Ya, skonot hitung dewek ping pira.
7: Wis penghitung hari hune kae kan.
5: Eh iya. Lah. Oh. Lah ke zaman tahun ke tahun ke kue lah belum lo. Ulah.
7: Kalau nongkrong bareng ya.
5: PHP.
7: Oh my.
5: Iya nggak tak omeng. Nakal banget.
7: Lapor na RT nih.
5: Angele. RW bae lah.
7: Ya BRT mah.
5: Lah iya mulane lah arep lapor lapor ke Priwo ya mending lapor RW nen dhuwur sisan. Ya selamat malam.
7: Salam engko Julit engko bunder engko sapa ya Andre tak mamat.
5: Oke.
7: Okay. Kok kecewa sekalian tuh dirapel dere.
5: Ya.
7: Oh terus nggak siapa mana ya Mafian terus Kupatur Pak Patur main terus Mas Raf terus Mawulan Allah katimu terima kasih
5: thank you Inui di belakangnya Inui ada lagi yang mau naik assalamualaikum. Halo, ini pasti yang nggak model nggak bunyi. Padahal udah aku angkat. Udah nggak ada icu-icunya, Jul, ditutup dulu. Di sana masih berdering, di sini sudah diangkat padahal. Assalamualaikum. Halo.
8: Iya.
5: Halo.
8: Iya. Aku dengar di belakang.
5: Apa di belakang?
8: Lagian kayak ngundang wong nanti.
5: Jul.
8: Ya, halo. Cek.
5: Halo, nang kono langka kaya apa? Kletek.
8: Apa nih?
5: Kleteknya langka apa nang kono? Kulit.
8: Cangkang. Enak. Ayo rayu-rayu kayaknya.
5: Apa ya? Kenapa bisa rayu?
8: Aranana sing menut-menut. Aranana sing menut-menut gigai.
5: Kapan nunggu anak?
8: yang tenutan, karena hutannya aku jangan korupsian dulu. Gue perkataan.
5: Ya,
8: lagunya ikut ini.
5: Ikut ini, oke, boleh.
8: Dirimu udah jadi bediang.
5: Hah?
8: Gue sudah bediang.
5: Apa gue?
8: Ya dibakar gue mulai ngumpul nawu.
5: Oh. Belum, ntar bentar lagi.
8: Tunggu nih, aja ditinggal.
5: Tinggal lah, aman.
8: Ya aja, gue ke barat.
5: Enggak. Kan aku bisa kira-kira.
8: Pulangnya hati-hati. Mama Asraf mau nanya, Mama Asraf.
5: Ya, boleh kalau
8: Mama Asraf mau lagi.
5: Belum nih. Mbak Yaya panggil Mbak Yaya.
8: Mbak Yaya. Mbak Yaya lagi mandi palingnya Mbak Yaya. Kalau enggak dia lagi gatel mau naik. Enggak, Juli enggak turun-turun. Bunda juga enggak usah diabsen.
5: Ya.
8: Buat dirimu pulangnya hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Juli. Ada lagi enggak nih? Tadi Rena udah puter lagu Gaun Merah belum sih, punya buku Miss tuh kayaknya. Udah aku siapin kok di sini, daftarnya gak ada ya Bu ya. Bu Kumis, mandi Bu. Ada siapa ini? Coba aku pengen dengar suara merdunya.

0: Mbak.
1: Assalamualaikum Mbak Rena cantik. Apa kabar Mbak Rena?
0: Masya Allah, kabar baik.
1: Aku udah nungguin dari tadi loh.
0: Nungguin apa?
1: Ya nungguin ini.
0: Apa ini?
1: Tak pelan nih. Apa tak pelan nih?
0: Mbak Yaya happy banget baru dapat arisan ya.
1: Enggak, ini habis ngaji.
0: Masya Allah, baru ngaji, soleha. Iya. Terus dapat arisannya pastinya. Kapan?
1: Kenapa?
0: Dapat arisannya mau kapan?
1: Oh, udah kemarin.
0: Tuh kan ya kabar-kabarin.
1: Bisanya buat beli tempe dong.
0: Masa sih, coba dapat tempe.
1: Sekarang cuma sedikit.
0: Ya mending sedikit ikut arisan, ternyata gak ada ikut arisan Mbak Yaya.
1: Soal kok 10 ribu itu apaan? Gak apa-apa cuma
0: iya.
1: Buat isi-isi doang daripada
0: buat kumpul-kumpul
1: itu, iya,
0: iya
1: gitu
0: kan. Buat,
1: buat semangat.
0: Buat wadah
1: barengan. Kalau soalnya banyak-banyak tuh ya kadang kan uang kadang ada, kadang enggak.
0: Enggak ya. Mesti ya, bener sih. Iya,
1: namanya orang di desa.
0: Sama, aku juga di desa Mbak Yaya.
1: Ya gitulah.
0: Ya gitulah kira-kira.
1: Aku mau minta lagunya dari siapa ini?
0: Dari apa?
1: Dari...
0: Hah? Apa Mbak?
1: Minta lagunya dari Ungu.
0: Oh Ungu, yang apa?
1: Iya.
0: Yang judul...
1: judulnya apa aja deh, aku ngikut Mbak Rena.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iya, salamnya buat Bunda Inway, Bunda Julit, yang cantik
0: cerita,
1: dan buat semuanya.
0: Okay.
1: Oh, makasih Mbak Rena.
0: Terima kasih Mbak Rena. Ya, amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya terserah Mbak Rena. Aduh, aku mau panggil personel Ungu. Apakah ada judulnya terserah Mbak Rena? Halo Kang Mamat, Leren Kang Mamat, bapaknya Lena, lo apa kabar? Oh Mr. GM lo emang gak gabung nih, sombongnya. Sibuk ya. Ya udah kita lagu lagi gak nih? Bapak Nora juga, bapak-bapak lain pada kemana ini bapak-bapak? Bapak-bapaknya lagi pada kerja. Yuk kita lagu lagi ya. Ada request ini nih dari ini nih. Nah, mungkin hari ini, esok atau nanti, ya kapan-kapan nih judulnya. Jadi kemana-mana sebesar FM, pokoknya masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temur, dan Altipus. Ada Rena temenin Anda di Popminia.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM

0: Bu,
1: apa dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal vitamin sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Masih di Popenia. Halo sobat Setara FM. Yang lagi banyak lung sakit mata ya, Rena kasih obat mata terbaik. Produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya Rp150.000, vitamin dan Vimata. Ayo beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. 100% terbuat dari bahan alami herbal ya. Vitama kapsul, isi satu botol itu 50 kapsul, harganya Rp150.000. Bisa ada konsumsi secara rutin sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Ada Vimata kita kasih free alias bonus alias gratis, gak usah bayar. Vimatanya untuk kita rekomendasikan untuk ditetesin ke mata Anda. Semangat ya. Bisa dibeli di mana, Ren? Bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari Bepom, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Okay. Halo Anto, Karen mau request lagunya Marion Jola. Streaming sudah bisa ya. Begitulah, tiba-tiba bisa sendiri, tiba-tiba ngilang sendiri. Oke. Sudah kubaca semua sobat Sarah. Rena pamit dari Popenia. Thank you banget kebersamanya Sarah hari ini. Insya Allah ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan

0: Lisa?
1: Eh iya Bu.
0: Kamu kenapa murung terus? Gimana kerjaan mau kelar? Kamu sakit?
1: Badanku lemes Bu, gak tahu kenapa lagi cepet banget lesu, loyo kayak gini.
0: Tadi pagi sarapan gak?
1: Sarapan sih Bu, tapi cuma 3 suap, lagi gak nafsu makan. Ini aja bawa bekal, belum aku makan.
0: Gak boleh gitu dong, sarapan pagi itu perlu buat energi tubuh saat aktivitas. Nih, Bu saranin sih kamu rutin konsumsi Habutop. Selain menambah sistem kekebalan tubuh, bisa juga menambah stamina, energi, dan nambahin nafsu makan. Biar badanmu gak loyo kayak gini. Kerja juga semangat.

0: anak.
1: Wah, aku gak mau sering-sering minum obat, Bu.
0: Yeah, ini tuh herbal alami, jadi aman tanpa efek samping.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Setara FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Nggih, justice. Luar biasa, Masya Allah. Jadi niku kalangane Mas Toni iki niki sing ya regi-regi niku lho, luar biasa ya. Gayeng. Gayeng. Kula mboten saged ningali keraton kathah tamu teng dalem. Kula kali Pak Wabuk sing malam Minggu blas gak delok. Dadi mek njagungi tamu. Artinya teng mriki kula matur kaya acara di wingi niku jenengan apa enek sing gelo peh aku iki kok ora iso delok aku padahal jamaah aku padahal aktif aku ora iso delok aku ora iso mlebu krana wis mlebu wong dan sebagainya jo meneh jenengan aku sidame ora iso delok tapi kula marem ora iso delok tapi marem napa kok iso ngoten niku marem dadi wong manfaat akhirnya iso nyeneng nih wong akeh setiap kemanfaatan pasti capek wong ini pengen manfaat mesti kesel tapi seneng gitu lho kaya dikwingi kita gak pakai EO EO nih gini cahadroh nih cahadroh, cah media, cah son lo matur lari-lari awak itu lagi benbengi diundang wong dijamu wong mulai digawani berkat ayu genti sesok ngladeni tamu hormat tamu diniati hormat tamu akhirnya kabeh rewang badal yang kuras jedin nyekel sapu togi togi ini ku cahadroh niki sing biasane ngowong ndek iki ya wis gelem rewang nggih to mbok Reza ya wis ra metu kok pawon duit karo Mbak Kolip Mbak Kolip tangga kula mriki 24 jam masak nggih masak mbok Reza niki wis mlebu pawon kan ganti daster nah. Wes alhamdulillah. Kula seneng semerep lari-lari seneng ya Allah cacah iki biasane diladeni genting ladeni. Terus artis-artise kula tangkepi, pripun kurang pripun. Bungah Gus Bungah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kula bagian sing ngramut jamu tamu-tamu. Dadi nggih wong ya ngono kuwi. Ojo mek dadi wong sing siap dijamu, siap dihormati, siap diladeni tapi ora siap ngladeni. Dadi nek iso ya genting ladeni, kaya kula ya ngono, Gus. Ibu gubernur hadir, mlayu ayu tuk-tuk-tuk-tuk. Gus, yai niki rawuh, Gus niki rawuh mlayu ayu tuk-tuk-tuk-tuk ngono. Kadung ndolok konser pawe nak ngene ngene. Siap geger barang gini bakno enek tamu melayu wis ngono kuwi biasa jadi nek ae dhewe dadi wong ngoten iku penak tenang tapi ketika seseorang itu memiliki jiwa saya ini harus diprioritaskan saya ini harus diutamakan dia akan sakit sendiri dengan perasaannya gitu. Ketika ekspektasi dari hatinya tidak terwujud, pasti yang ada hanyalah kekecewaan. Margono sirin joget dilalah ditelepon Guse, no ning dalem. Sirkuin joget. Sirku kimbalik kaya nom-noman kumbien mendem. Umpamane. Saniki kan wis tobat Margono, krana lara. Ora krana tobatan asuha mboten. Lah iki kok bar kuwi gelo. Lah niki ora apik. Dados kula matur dhateng panjenengan sedaya, pertama sinten mawon ndek wingi sing rewang, entah itu menjadi satgas, menjadi pelayan, menjadi tim masak ngladeni senaosa ora roh panggung. Insya Allah ketika panjenengan ikhlas, keikhlasan panjenengan membahagiakan orang lain akan berbuah. Allah ganti membahagiakan panjenengan dengan nikmat yang lebih. Amin. amin Allahumma amin. Sponsori teko kopi jos jis lah pulau niku kosel karena acarane enek 6 dino awan isu sore bengi tapi barang ngombe jos jis weh kesele ilang dan luar biasa aku sampai gumun iki jane kopi apa temu lawak lah ternyata jos jis lah iya badal ketok paucet diingi ketok kowesel ngono tak raupi kopi raine saiki delok fresh meh ya iya toh heeh margono ketok uwireng tak raupi kopi jos jis tambah nemen lah dikira tambah resi mohon maaf nono tidak sesuai yang kamu harapkan alhamdulillah lah diwingi hiburane wis ket mulai artis sing modele kaya apa ket mulai lokal sampai papan atas sampai sing randui papan wis ditampil nih karo ST ayo saiki sopo wae latar belakangnya opo wae kembali ke setelan pabrik nek Senin karo Kemis ruti nah ngoten krono nopo kebahagiaan apapun yang panjenengan dapatkan kemarin entah itu waktu konser waktu pengajian jenengan kok duwe ati seneng opo wae itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah nek Gusti Allah wis nyenengne ae dhewe kaya ngono kuwi. Yo, uwang iku kudune yo duwe tepo slira. Taate ditambahi neh. Sesuk gen disenengne maneh. Nah, ngono. Mak-mak taun ngarep yo diundangne sapa? Roma Irama. Elvi Sukaisi. Nika Ardila wis mati sampai moro ya malah repot ngedeni bocah iya toh sirku pisang-pisang ngundang ke luar negeri kono lho sirku nganu sapa sing biasane kok puter kene Adli Adi Adli. Eh?
1: Adili.
0: Adili. Karo sapa neh kek? Sitoke.
1: Michael Jackson.
0: Heeh. Avenged Sevenfold. Wah. Kuwi mamak iki ngrungokne wis bodrek ki apa. Lah sing gregeten kuwi lho, wayah konser kuwi wis tak omongi, mamak ki aja teko. Panggah ngapling ae. Delok konser karo ngletak. Nek sirahe kepidek piye? Engko dikira majelis e angker. Akhire wayah Toni iki ya tak geser ning Sorsengon. Gencah nom-noman niku. Lah kok mamak malah ngene. Delok dini cakna nok karo ngene. Ya pipine keplenyok. Ya iya, mbah-mbah barang itu lho, enek mbah kakung, enek mbah kakung ya umurnya paling 80 yang di video kentos sih lho dah kok regi yang joget gini wah, ini nom-nomane mesti oh, pe Spanyol ini mesin samping alhamdulillah pun saiki balik setelan pabrik kula yo kowesel nih, awak kula kowesel urung patek sehat tapi seneng krono nyampe iso nyeneng nih wong akeh jamaahe seneng tonggone sing jajane payu seneng mulano nek mriki niku ora usah bentrot sangu raketang 10.000 20.000 tonggo-tonggoe ditukoni ngoten lho nggih lho jenengan nek buka taklim ngaji kuwi butuh ragat. Nah, salah satunya yang ginjajan ngoten lho. Ora usah akeh tuku gorengan apa-apa, mesakne tangga-tangga niku, nggih to? nggih engko lapak-lapak niku nek ra payu ya mesakne. Tapi nggih aja boros-boros jenengan sangu 10.000, 20.000. Mboten cekap. Panganane piro to saiki? Aku ya ora patek tuku lho panganan. Oh, lha mek dikeki ae. Lah iya, kula rokok sak pak iki lali lho regane piro? Mboten ngertos kula rokok sak pak niki piro ngono gak ngerti. Jerene wong-wong saiki ngene iki piro rokok kaya tekku sak pak iki? 34, 38. Aku terakhir biyen tuku 20.000. Saiki ndek nyawung kei dhuwit 20.000, cah-cah tak takon tuku rokok sak pak ngono meneng ngira ngalih-ngalih. Tibakno wis mundhak enek 18.000. Lah aku ya ora ngerti ya. Krana kula wis pirang-pirang taun iki rokok ora tau tuku. Ngombe ngene iki ya jatah preman, margono kudu ngeteri. Jatah preman. Sampai kene ra diteri ya warungmu iso ngletak. Warunge margono iki degan iki tuku apa iki? Sapa sing ngeteri? Jajaran sikno kowe nek racune. Nek kowe urip berarti aku urip ngono lho. Margono. Ya Allah, margono. Melok kula ke jaman jahiliyah. Saiki panggah jahiliyah dek ya. Alhamdulillah rutinan ngene iki ya. Lah iya, ndik iki ya jogetan los kaya ngono. Los gak rewel. Jane dihujat pripun Gus, pomo dihujat. Yo salah sing hujat, nyampun jajak repot-repot dihujat, nggih to. Kula niku dilem ki yo ora kaget dihujat yo ora kaget. Dibong ora kobong, digrujuk ora teles. Berarti apa kuwi? Berarti yo wong angel. Loh kok ada Gus kayak gitu? Saya bukan Gus. Kok ada panutan kayak gitu? Saya bukan panutan. Lah terus apa? Joki. Nah, Gus iki teman joki. Rating, poh ndinge rating. Seweneng aku pisan. Dosis. Gitu. Gitu bagus ya. Nyapa? Ketok nom neh jejer kowe ngono awakmu ketok tuwek. Margono, margono. Kenek wong tuwek ngono kuwi. Aku iki seneng ku nek rutinan ya wis ngene iki, ora ngundang kiai ora piye iso ngelokne margono enak sak lose, ya to. Nggih tombo kesel. Kesel ngono ngelokne margono mari. Mari, nggih nyandungane margono kuat ku. Nggih dikeki kekuatan. Dikeki kekuatan karo Allah. Gen iso ngelokne los. Nggih. Terus ingkang tansah kula hormati sedaya ingkang khidmah, masyaallah dalu punika sing khidmah enten iki 10 September nggih. 10 itu niki. Padahal usum repot lho niki. Wonten Bringos Pro Audio ngancar Kediri. Niki nek Pak Heri Bringos. Tiange sing masang towa-towa ning dalan-dalan niki lho, Pak Heri Bringos niku. Tiange rada lemu niku. Wonten Kompak Audio gadane Sayyidina Ganden radhiyallahu anhu. Wonten RYD Audio Dadap Langu Blitar, SRT Audio Pakisrejo Blitar, Renata Audio Karanggayam Blitar, ANF Pro Audio Karanggayam Blitar, Nova Putra Audio Karanggayam Blitar. Nyuwun tambahipun pangestu, mugi-mugi son-son sing khidmah dalu punika dipun paringi lancar rezekinipun. Ditepihaken saking musibah lan bala, lan ditepihaken saking kemaksiatan. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya muhibbin jamaah rutinan malam Jumat Markas Sabilut Taubah, semoga seluruh yang hadir ataupun yang mengikuti live streaming, baik orang Blitar, luar kota, luar pulau, luar negeri, semoga yang hadir dan mengikuti kegiatan malam hari ini ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, dan keturunan yang minas sholihin. Panjenengan istimewa, mari repot kaya apa panggah istiqomah rutinan. Niku istimewa, karena yang membuat kita mendapatkan nikmat itu salah satunya adalah keistiqoman religius. Jenengan nek tanglet Gus acara pirang-pirang dino enteke pirang miliar, duite sapa? Apa Gus iki nek sing biayai? Mboten, niku sponsor-sponsor niku lho. Dilalah sponsor yo jamaahe dhewe. Jamaahe dhewe. SK Sumber Kelapa nek Pak Beki. Apa nek AG Pro niku nggih nek jamaahe dhewe, Mas Afrian Mbak Dona. Sejiwa nek Mas Satrio, Jaya Abadi sone Pak Haji Handoko. Apa nek Josjis komisaris e yo lekmu iki. Heh. Gus Idam Series yo Kak Yoga kuwi biasane yo fashion show ning dalem iki Kak Yoga sing MC diingi. Terus mari kuwi apa nek Jarum sabone yo ning kene, rokok Jarum iki lho. Rizki mobil yo Pak Haji Najib. Apa nek? Sing nggawa wali sinten? Om Himawan Pak Haji Sahli. Yo Pak Haji Sahli yo solmet kanca kental cara kopi ra kena diudeg. BST. Sesian. Apa nek? Toniki sing nukokne yo AG Pro. Apa nek? Bang Jatim. Bang Jatim yo Bang Jawa Timur. Iya toh? Manggene Gus Ikam ning ndi? Jawa Timur. Yo wajar nek bantu, cara nang bantu kan malah kebacut. Nggih toh? Kula yo ora ngerti lho, Bu. Lah nek di total wah ber-MM. Ber-MM dewinge kalangan pejabat, kalangan nopo bodo matur. Wah. Gus Ikam ini dapat uang dari mana? Ini kok banyak sekali kegiatannya. Kula dhewe kira nutut tok mikir. Apa mungkin ini cuci uang? Tak golek ning mesin cuci ya ora enek duwite. Wong kula ya ora nyekel dhuwit. Iki mang wis totalan-totalan karo cah-cah ngono kuwi. Nutut to mboten, Gus? Tenang ya, rasa khawatir, Pak. Ora nutut dolene mobil. Aku ya ngono, mobil margono maksudnya dual ini payok nih gue Pak Haji Najib biowe selesai, jadi rasa khawatir gitu kok Gusti Allah gitu, nginyeneng nih uang ini eleh tenang sayap emas ya uangnya diwi wakeh nih ya wah kegiatan tapi hanya ra umum loh ya. Enek masak besar, sunat masal, hapus tato, Pak Sarmuji yo jamae dhewe. Abah Rohmawan kae Sidoarjo yo wonge dhewe, Abah Huda yo wonge dhewe. Jadi aku yo gumun, wah, sirkulai harlah ketujuh tidak saya adakan. Ditiadakan karena ekonomi lagi sulit. Nggih to? Dolar mundhak, mari kuwi perekonomian lagi tiarap. Sirkula ora usahae. Ternyata para muhibbin, para pecintane ST, jangan Gus. Angka 7 itu bagi kita para pengusaha itu keramat. 7 niku pitulungan. Lah kok malah dilompati niku pripun to, Gus? Lah ngapunten niki kaadaane koyo ngeten niki lho pripun. Aku kan muni ngono. Mboten usah lahar-lahan mboten napa-napa. Tuku tumpenge kan guse ngatasi nek tumpeng. Iya to? Tuku tumpeng ae slameti esene ing kono kuwi nek ra urun kan kebacut ngono. Sirku ngono. Lah kok sing tukang nyunat mara dhewe. Tukang hapus tato mara dhewe. Iki grupmu indine apa no? Hapus gigi eh. Cek gigi. Hapus gigi. Kok ngendi iki? Unik, kampuse Danu riyen unik. Eh? Loh, dedep. Dari mana? Wah, Universitas Kediri aku tahu kuliah rono tapi ra lulus biyen. Ya repot diundang ngaji kok nyapa cara aku kuliah tenanan. Poh kowe kukut, Pak. Sarjana aku kumlot nilai terbaik tapi krono ngaji yo malah ra lulus. Biyen yo kuliah aku diterne jeber kuwi. Ngono wae tau ngeterne aku kuliah to kowe. Lah yo krono kok terne kuwi aku ra tamat kuwi. Gara-gara kowe kuwi. Gara-gara margono lho ra tamat ketularan. Ketularan gono aku. Jadi kok unik ngecek gigi sang resi ini gratis donor darah suhada ya suhada haji PMI terus apa nih pijet ini grup apa wih ketuanya narkin lah malam jadi pijet wih enek terus terapi enek nih cukur gratis. Yo niku sedaya jamaah. Lho nek wong-wong ngirone poh ngono iki biaya kok ngendi yo kecele. Wong ST iki rukun kok kabeh duwe ST kok mohon maaf. Kita bukan penikmat anggaran negara. Piye? Mohon maaf. Mohon maaf nyos-nyis. Nyapa? Lah iya rating yo ngono cah-cah lho tu setruk yo kancane dhewe Vespa yo bolo kental grupe Margono kuwi celeng yo kan Margono duwe grup celeng takono Ubet nggo yo ninja yo lekmu iki pasukan apa neh ndik kegiatan disabilitas DNY skincare nganu Sidoarjo Budeni apa nih tau kegiatannya masak besar ini sapi sak ton niku masak sapi sak ton dimasak Chef Sahril niku Chef KVPS KVPS ini Buhar Chef Sahril lanang tatonan tapi masak enak wong lanang ini gelem masak enak ya nek wong wedok kadang bumbune ora krasa. Ngirit ya ramu iya dah ngirit uyah ini tuwaker nek saya Sahril di masak mak serot ngono wes ditumplek nih ini tapi enak loh di enak sih mangan daging sapi bra enak loh nge ini ku moro-moro kalau ditelepon koncoku lo ngeteri sapi gus belikan sapi tuh kok nih sing saton lemu sak jenengan nih beleh lah. Loh, piye? Ketenangan. Apa nih di acarane? Mobile Legend Festival Banjari. Oh. Dekengan pusat kok, jalan sehat. Umroe wok 7, pengajian umroe 8. Aku yo budrek aku. Kok iso ya? Tapi ora oleh sombong. Aja engko baru ning omah kemlelet. Harlaku ngene-ngene aja gak oleh. Niku sedaya kok Gusti Allah. Ning nek-nek wong nyek tandangi ora oleh. Enggak suka aku. Enggak boleh. Enggak suka. Enggak oleh, jangan sombong. Sombong itu tidak baik. Paham? Wis saiki bali setelan pabrik neh. Ya wis. Oh, tirakat neh. Ya wis wong iki yo ngono kadang penak bar numbali ingah-ingih neh. Ngono. Kaya iki mang aku yo ngono. Reweget to ning kono. Keri krejing yo nganyel ne urung dijikuk to. Anu rejinge akhire imang cah pondok takjak ngusungi. Wis iki mang karo nyapu aku yo ngene. Lah yo ndik iki ruwame. Gawaya nek konser yo nggih sepatu eh saiki yo nyekel sapu neh aku yo. Iki mang aku nyapu imang nyapu lah biar dengir rutinan roweget sapu dhewe karo cah-cah tuku sego mangan karo cah pondok weh enak tibane wong urip yo ngono kuwi kala-kala penak kala-kala seneng nggo bali biasa meh ngono ndik iki gayane foto karo wali ngono yo artis ngene eh walian ngene foto karo Toniki ngono ya gembira adalah obat yang tidak dijual di apotek enek-enek ya an seneng aku tapi artisnya der kabeh ini Pak Deni ya pawe nak Bapak Cundai ya enak wih serit Pak Cundai rarugi ini anaknya jenenge Sabil ya rarugi just poh powerful sampean nek panggah carane ngene taun ngarep nyanyi tenan aku. Ben aku nyanyi tenan, Pak. Jenengan weleh mic sik acek wis joget. Aurane kuat kok ngene, mistis kok. Aurane gulung-gulung mak-mak iku krungu suaraku nyanyi, weleh. Segak kuat. Iso gulung-gulung kaya pingkan mambu kuwi. Aku bau jrek kok. Beh, iso malah cuwincing. Ha. Pak Haji Handoko ketua panitia ngene. Hop, hop. Tapi wis diomongi ndik Mbak pingkan mambu kuwi. Wis diomongi jenenge ya wong sing dipikir akeh. Wis saiki jiji kok hikmahe penting ra udong. Semono. Sakne tapi yo semesane jawane yo saking senenge. Lah didelok ning kamera mawane enek wonge moro-moro ning kamera ilang. Tibane mlumah ning ngesor. Beh. Lah kuwi. Wah, ora ke dikibar-kibarne masyaallah. Hooh. Majlise kudu kembut. Ngono. Eh? Kek pas kuwi margono tak golek ya ora enek. Wedi ku nek mlebu ning jero rok kae. Iso disutungan ngene, tuk. Aku yo ndro wedhek. Adem panas, aku pas ning dalem ngene kok. Bu Gubernur dawuh ngene, Bu Gubernur. Nganu Gus. Mbak Pingkan itu harus dibantu. Kayaknya psikolognya nganu. Bu Gubernur muni ngono gang dilu aku krungu kabar Gus bahaya lah nyapa roke meh dibuka iki bau cek aku sirah iki bahaya aku ya ngono ya nek cacah kuwi ora mikir cacah kuwi majelis arep dihujat apa piye ora mikir nek aku ora masalah dihujate kuwi nek dibuka terus jerone ora apik lho ayo rugi sekenter wis bar ngaji omong apa ora berkualitas bar ngaji engko ora usah suwi-suwi gitu ngawaki bodho kesel gendang mulih ndang leren heeh jenengan yo wis mergawe neh Bu mergawe mari rutinan rasakan pola mergawine so tak tanggap nih sopon jalukmu tak undang nih luar negeri ya tak tekak nih sopo wi jaranan sing jaluk margono apa tono kue iki kok enek wong lawas kelewas Oh iya, tapi yo iki sing urung ngono kuwi lho ya. Jaranan budaya, heeh. Oh. Hmm. Jaranan rung tau jaranan. Jaranan. Nek reok wis. Bayang wis. Oh, yo wis. Wis masuk wi. Tak undangi. Tak undangi. Bayaran yo. Kasih hadro. Oh, akeh kok. Kamare ra sedeng kok ada duit. Pun yo. Diketuni dosa-dosane istighfar. Terus saya dewi solawatan malih nggih. Mengke sing kompat ikon muni iki, no. Dan engko kon muni ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gue ya dibarengi titik-titik ngono karo kabeh gen muni dikulinakne. Jadi sedaya gen saged. Mengke jenengan nek enek rasane wong nek gelem maca selawat siji dibales 10 selawat karo Gusti Allah. 10 selawat dari Allah itu berupa rahmat. Jadi 10 selawat dari Allah ke hambanya ini berupa rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Dan jenengan nek entuk kasih sayang welase Gusti Allah, sapa ngerti? Penyakit waras, utangi lunas, masalah itu tuntas. Ngoten nggih. Jadi mungkin jangan mengikuti. Semisal mungkin danu nih muni ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngoten nggih. Ah, sing luwih banter apik. Jadi sak sor singon sak kabeh muni tangga-tangga karo glithak ning omah ya muni apik niku. Engko nyan rasakne dhewe penak ning awak. Pusat minggu langsungan. Dadi uang niku salah satu ciri-ciri ni uang bejo. Sak ruwet-ruwete uripe, sak padet-padete wektune ngurusi dunya, ngurusi mergawe, ngurusi keruwetan-keruwetan uripe. Iki nek uang niku jek tergategori uang bejo, dia masih diberi taufik.

pertolongan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki cek bejo. Tapi nek uwangi wis cul belas gak enek to atoate blas. Salat yo ora, ngaji yo ora, istighfar yo ora. Jaluk ngapura ning Gusti Allah yo ora tahu. Hari-harinya hanya sibuk memikirkan perutnya saja. Ini bahaya. Bahaya banget. Napa malih? Kategori wong bejo niku adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dawuh Kanjeng Nabi. Jadi khairun nas itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Artinya lebih baik maksudnya apa? Ketaatannya. Ngibadai. Niki tambah apik, tambah tepak, tambah toto. Cara mbiyen umpamane mek gur sak-sake salat iki penting mangkat. Syarat dan rukunnya mulai dibenahi. Corombien super kesusu, malih tumak ninai yo ditoto. Corombien bolong-bolong yo malih dilengkapi dan sebagainya. Nah, ketika hari-hari panjenengan kok ada peningkatan dalam ibadah panjenengan, berarti jenengan kategori fahuwa robihun, uang sing bejo. Dino iki padha karo dino wingi. Niku nek cara dawe Kanjeng Nabi masuk kategori rugi. Rugi iki ora bati. Dina iki luwih elek daripada dina wingi. Kuwi nek dawuh Kanjeng Nabi, cilaka. Berarti PR-e kabeh dadi wong urip umat Kanjeng Nabi, piye carane? Dina iki luwih apik daripada dina wingi. Masalah ngibadahi, masalah ketaatane. La alhamdulillah. Kula kalian panjenengan sedaya niki memiliki rumah kedua. Setelah rumah yang kita gunakan untuk tidur, untuk istirahat, yakni majelis taklim Sabilu Taubah. Rutinane ben malam Selasa karo malam Jumat. Apa to pentinge nek Sabilu Taubah malam Selasa karo malam Jumat? Ini adalah rumah kedua kita untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Krana kaya awake dhewe iki ra luput saka kemaksiatan. Walaupun kaya Gus Idam, weh, tidak luput dari kemaksiatan. Wong kula iki wingi jajal nggih leren karo awake rodok gering gak kuat tangi ngono kuwi. Ora enek rutinan, ora enek pengajian ngono iki ya malah ora istighfar. Ya ora wiritan, ya ora mahalul qiyam, ya ora maca simtu duror. Nggih to? Tapi nek enek rutinan ngene iki malah kegowo, malah maca selawat. Malah kumpul wong apik-apik ngene iki dan sebagainya. Dan tidak ada orang yang dalam hari-harinya tidak mungkin tidak melakukan maksiat ora enek. Mesti didiakei yo nglakoni maksiat. Makanya rumah kedua yang namanya Sabilu Taubah ini harus dijaga. Iki panggonane awake kabeh balik ning Gusti Allah. Lah jenengan pomo pas dilalah ning omah utawa hari-hari ini panjenengan ketika berbisnis, ketika berniaga, berusaha, kok dilalah enek maksiate? Mari kuwi kok gelem angkat majelisan. Luar biasa. Luar biasa. Sakniki kula tangkati. Ngeten iki termasuk ketaatan dhateng Allah napa mboten? Rutinan maca selawat, maca zikir, ngrungokne

ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kok iso lali, Mak? Berarti kesel tenan. Saat temene Gusti Allah karo malaikate maca selawat. Wong-wong sing beriman maca selawat ning Kanjeng Nabi. Berarti rutinan ngeten iki ya termasuk perintah Gusti Allah. Wong krana rutinan ngeten iki jenengan sing mamane ra maca selawat malah maca selawat. Terus napa Gus kok mantek masuk kategori wong bejo? Krana hari-hari ini ae dhewe iki maksiat biasane. Kadang ae dhewe petung dagang iki mesti didikake nek maksiat. Ae dhewe urip ning omah iki didikake ya nek maksiate. Leres to? Mbuh kuwi perilaku, mbuh kuwi pandangan, mbuh kuwi apa? Mesti ana maksiate. Mbuh atine kuwi mang maksiat. Mesti ana. Ketika seseorang ini tadi meninggalkan kemaksiatannya, kemudian kaya panjenengan, malam Selasa aku mangkat, malam Jumat aku mangkat, sejenak hiruk pikuk kemaksiatannya ditinggalkan, kemudian berusaha menuju ketaatan, dari pelariannya meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan ini akan berbuah hikmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah atahumullahu ta'ala salasa sifatim mahmudah. Barang siapa keluar dari hinanya maksiat menuju kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi tiga sifat terpuji. Wes, iki aku pengen nyedek ning Gusti Allah wayahe rutinan. Wes, iki tak tinggal sik. Pomo iki mang enek maksiat-maksiat tak tinggal sik, iki aku pengen jamaah ning masjid. Iki aku pengen deres Quran. Sejenak hirup pikuk yang berpotensi maksiat ini tadi kok ditinggalkan, orang tersebut akan mendapatkan tiga sifat terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Ana uang sore panggah tukaran nek karo tanggane. Sore tukaran karo bojone, gelut, udure karo anake. Wis tak seleh kabeh. Adus macak brindil budal majelisan lingguh ning sorsengon sirahe diselehne karo ngenteni selawatan wae salat-salat geger mang dilalekne sik tinggalne sik tukarane karo dulure ngitungi warisan akeh kowe didik aku, akeh kowe didik aku. Udure arep bojone. Kae fotone sapa to ya kok simpen kae ya. Sing lanang dilalah ya ngono, kowe ndiki ning pasar cethuk mantanmu to. Praleren. Wis adus grujukan, Senin malam Selasa mangkat, Kamis malam Jumat mangkat. Semendi ning sorsengon. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan itu tadi ditinggalkan, kemudian dia fokus menuju ketaatan. Atahumullahu ta'ala salasa sifatim mahmudah. Wong kuwi bakal dikei telung sifat sing mahmudah, sing terpu, sing kei Gusti Allah. Napa telung perkara niku wau? Sing pertama, Allahu Ta'ala min ghairi malin. Allah akan memberikan kekayaan selain harta. Wong kuwi mang bakal dikei sugih, tapi sing sugih kuwi mang sifate udu bon. Artine apa? Tenangnya hati. Gembi nek jerene tonik gembira adalah obat yang tidak dijual di toko.

mati ini regane larang. Mulak no uang nih ditakoni ning kene. Bu, nopo kok jenengan mriki? Nyambut gawe ne nopo? Buruh tani, omahe pundi? Panggul galek. Lan jok nopo sing jenengan rasakne teng mriki? Tenang, ayem, tentrem. Lah, ternyata itu bonus dari Allah karena jenengan sudah meninggalkan kemaksiatan kemudian menuju ke to. Mulakno kula ning awal ngaji mesti matur kali panjenengan totone niate. Kabeh iki mang ora krana pengin roh Gusti Gam. Ora krana pengin foto karo Gusti Gam. Ora krana pengin viral. Tapi kabeh iki tak lakoni golek ridhone Gusti Allah. Lakoni perintahe Gusti Allah. Mendem tinggal nih, nyopet tinggal nih, ngutil tinggal nih, ngaji HP pateni, gendaan di WA 3 jam ke depan jangan ganggu aku, blokir ini hanya sementara, nanti aku akan kembali dengan keadaan yang lebih baik. Ses iya toh. Wong kuwi mang dikeki ayam tentrem, mulakno rata-rata teng mriki nek ditakoni. Napa lho Bu sing dirasakne? Napa lho Pak sing dirasakne? Ayam Gus. Atine anyes. Kaya kena AC 5 PK. Jredi indil. Sak ndok-ndoke mungkret. Ternyata itu adalah bonus karena wong kuwi mang gelem ninggalne hiruk pikuk yang berpotensi maksiat kemudian fokus menuju ketaatan kepada Allah. Mulane nek masalah juwi bek kudu ngamuk ae wudu. Salato. Sabar karo salat kuwi iso dadi tombone susahe panjenengan. Mergawe kok kudu jibek. Omah-omah kok kudu jibek. Bertani kok kudu mumet. Alah, diselehne. Selehne sik mulih adus resik wudu sing bener. Mari kuwi salat. Maca istighfar sing akeh bar salat. Kuwi nek tenang, jajalen. Pun kula jajal kurang tenang Gus, godhok banyu sing panas. Tuku kopi joss. Rokokmu sing larang. Nek rokokmu murah ilegal pisan. Lah. Masalah urung selesai, watuk teko. Tapi nek kopimu umuk merke jos. Nah keprokok rodok larang. Sirah diselehne. Alhamdulillah. Piye lagune wali tertawa piye iki? Piye? Refe wile. Piye? Ku masih bisa tertawa. Ha ha ha. Piye? Dadi nek jerene wali, aku tak menangisimu. Hu hu hu. Lebih baik ku tertawa ha ha ha. Dah kuwi. Mulane nek mumet kuwi mang wis ora usah jibek nemen-nemen. Langsung kaya kula ngurusi acara ngene kok terane mumet selehne. Nyisih golek kanca, rokokku mang ning ndi? Kopiku godhokno sing panas. Kopi sing enek dungane jenenge Joss. Golekno. Ora promosi lho iki.
ya kenyataan. Tapi yang lain juga enak, kopi yang lain juga boleh. Pokoknya umup, karena nek ra umup malah loro weteng. Lah, kembung. Akhirnya asam lambung. Nah, minggu nek tonang ayem. Salat. Cuwipek karo bojone kudu nyakare. Kudu ngamuk eh. Hawane kudu salah paham eh. Sing tukang salah paham karo bojone wonge teko. Kudunge putih apa abang? Nila. Ku masih bisa tertawa. Wis ketarane kok gampang sah tompo apa-apa ora bener langsung wudu sik maca Quran sak wajah sak halaman rano istighfar buka warung kok panggah gak payu wae ning atine panggah suudon apa iki digolekne pesugihan apa digolekne apa apa tangga ku iki mang nyebar oh ya eh apa iki nyapa apa dijarai apa daripada pikirane atine elek wudu mlayu ning ketaatan Gusti Allah Allahu wa ta'ala min ghairi marin bakal dikei sugih sing sifate wudu ben hatine ayem tentrem. Laras, resep ini bisa dicoba untuk orang di atas 18 tahun. Wah ora, nek kuwi tambahanku dhewe. Lanjut. Uwong sing maksiat mari kuwi gelem ninggalne maksiate mlayu taat ning Gusti Allah. Sifat terpuji sing nomor loro dawe Kanjeng Nabi nopo wa ayyadahu min ghairi jundin wong kuwi mang bakal dikuatne karo Gusti Allah tanpa bantuan bala tentara artine entuk dekengan pusat susah urip kaya dhewe ya Allah biyen pas sugih kancaku akeh barang ra duwe dhuwit jo meneh kanca uange nyawang mringos kok susahe kaya ngene urip ora usah kaken keliling barno sambate nek kowe wis susah kok kaken mubeng ae iki potensi tomak akhire berharap pemberian orang lah jajal nek susah keadaan terpuruk diamlah, sujudlah kepada Allah, fafiru ilallah. Utawa moro ning majelis-majelis zikir, majelis-majelis kesaenan. Niatono sing apik, ora usah niat renor-reno. Dikuatne. Dikuatne atine, moro-moro kok entuk dalan, atiku kok kuat. Biyen nenek canom. Carane jerene 8 tahun. 8 tahun iki biyo ibarate wong ngewangi nyekolahne barang kuwi. Ya ora? 8 tahun. Wah, masyaallah. Eh? 8 tahun ngalahi umure ST. Pikri tinge rambut ya roh. Ket kuru sampai lemu ya roh. Ngewangi nyekolahne ngiwangi ngingoni dilalah catatane ning Lauhil Mahfud jodone karo wong liya terpuruk nyawang tambang pengen kendat nyawang berantas pengen nyemplung akhirnya cetuk kula Gus kula niki kedah pripun dasarmu biye pengen bunuh diri ojo alasannya nopo Gus panggilan sing kok nggih mati

0: aku malih angker ngerepoti petugas. Dan jenengan mboten saged ngekeki solusi kula, Gus. Aku ra iso. Nyuwun nasihati kula, angel. Salah satu hal tersulit yang dilakukan yakni menasehati orang gila dan orang jatuh cinta. Kowe arep tak omongi kaya apa, angel? Kowe engko mesti ngengkel. Dan terus nek solusi saking jenengan napa to? Wudhuwa. Sujuto nangiso ning Gusti Allah, jalu ning Gusti Allah, mintalah petunjuk kepada Allah. Nek ra ngono tekanono majelis-majelis sing go barokah. Ora kok peh kowe tak ngono teko kene gak. Wong jamaahe kene wis akeh kok. Ketambahan kowe siji ora krisi aku yo. Mohon maaf. Wis, akhire bendino panggahaning masjid. Cetok aku meh mripate Mbu Windul. Kang pirang minggu tak endangi neh ngono bathuke rada ngetok. Wah, sujud tenan iki berarti. Saiki bocahe wayem. Lho kowe tawenang, kok ora iso bunuh diri. Kula pikir kok ya goblok Gus. Urip enak koyo ngene kok bunuh diri. Lah iya. Lah terus piye? Lah ternyata kula ya jek enom lho Gus. Ketoke leres dawuh jenengan. Tontonan keri-keri iki barange ya apik-apik. Yen kan tak omongi ngono kuwi, kowe nyapa lho susah. Pacaran 8 tahun ra sida karo kuwi kok susah nyapa lho. Beh, 8 tahun lho Gus. Berat. Kula kelingan nek kula gandeng. Kula kelingan nek ngene-ngene berat Gus. Kene iki bojone elek. Lah wikan elek mungguhmu itu karena hati yang terlukai. Nek sak sawang yo ganteng kono karo kowe aku. Wes akhire galau cuwi bek saiki. Tapi we ora usah khawatir. Nek cara aku yo tontonan anyar iki barange mau mening-mening lho. Tahun-tahun anyar-anyar iki lho. Sekoke yo cek nyus. Sikil-sikilan kuwi mening, bodine ora enek besrete blas. Tahun-tahun lawas, sekope kudu rontok kaya ngene iki. Sikil-sikilan iki kreket, kreket, kreket ngono. Aku muni ngono. Ternyata barang kula iki ndonga sujud nyambut gawe ibadah neh. Bener dawuh jenengan Gus, tontonan anyar iki mening-mening. Kita mantan kula niku ya kudu muduk mesin. Joss padang akhire. Kuat to malian, krana nyapa? Ninggalne kemaksiatan, niat pengen bunuh diri ditinggal, niat pengen mendem ditinggal. Melayu taat ning Gusti Allah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan hatinya tanpa bantuan bala tentara. Entuk dekengan. Mulane jenenge nek ndelok santri-santri pondok iki kan wah dunya kaya teke dewi to. Apa akeh lho santri pondok iki. Aku lho riyen mondok ning Kediri ning Alfalah. Wah. Kancaku nek wis isuk ngecam kopi arep ngakep rokok ngono wah dunya iki kaya teke dewi. Ora ndek bondo-bondone ya kitab tok iki lho. Ngene seru wong simpangane stowenan. Tuame. Wong sakniki kadang mangkat becek ngene ra. Sangu gelang sak lekek ngono wis bau drek ya ta. Eh? Leres ta, Bu? Bojonegoro iki lho. Ya ta? Wong Madiun cocok pek sehat berarti. Tawenang cah pondok ini tawenang to karena hari-hari ini taat ning Gusti Allah jamaah wiritan ya ta. Ora duwe sandal lho cah pondok tawenang tatak. Aku mbiyen wae ning pondok ngono metu Mas Afis paling ganteng ngono. Oh, Pak Bis Bagong ngono mulai. Pak Bis Bagong mulai kok pondok ngono. Kuwi ya wis tawenang ae. Padahal duit ya cumpen. Ceker nih lho tawenang, uang nyawang ae. Mas aku ya luwih penak uripku daripada sing nyawang. Tawenang padang. ngono kuwi nek wong ini nek kuwi nek istiqomah taati ngoten niku. Terus sifat terpuji sing nomor telu napa? Wa azzahu min ghairi asiratin. Allah akan memuliakannya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Wong kuwi nek gelem ninggalne maksiat, fokus taat, wong kuwi bakal dimulyakne karo Gusti Allah. Biyen utuk sapa-sapa. Biyen dinye larat kiri utuk sapa-sapa, kowe ora pantes karo aku. Kowe ora iso apa-apa, kowe beda kasta karo aku, getihmu abang aku biru. Tapi nek ida aruda syai'an ayyaku lalahu. Nek Gusti Allah wis berkehendak, piye apa sing ora mungkin? Biyen no fakir kaya apa, utange akeh kaya apa, ya moro-moro bareng duwe rezeki. Tambah mulya, piye nek wis pusat turun tangan? Iya to? Wong bocah lho kadang wayah sekolah iki elek. Barno kuwi wis rada tuwek lho, moro-moro ya bagus. Lho kaya Gusmi kan biyen ya elek to. Saiki ya serit ngono. Jejere margono ya bainas sama wa sumur ambles. Iya ora? Heh. Lah iya. Biyen ketarane elek ngono. Barang wis macak ngerti wedak ngono. Yo. Mlaku ngono rembiah rembiah rembiah rembiah. Wis kaya sundur bolong. Mulakno kaya panjenengan niku nek dilalah syukur niku ora mek gur masalah bondo, tapi nek iso jenengan kuwi ya nyukurana nalikane iso ngibadah ning Gusti Allah. Ngucap alhamdulillah atau syukur kepada Allah ini jangan hanya menunggu kalau punya uang, motor baru, mobil baru, HP baru. Iso ngibadah ning Gusti Allah iki lho syukur. Ya Allah, iki mangko ya iso salat. Alhamdulillah iki mangko ya iso teko majelisan. Ya Allah, iki mangko iso hormat maulid. Iki mangko iso takzim maulid. Ngagungne maulid. Ya Allah, iki mangko alhamdulillah. Untuk hidayah iso sedekah. Syukur karena dari ketaatan panjenengan itu tadi akan berbuah sifat-sifat yang terpuji, tenangnya hati, dikuatkannya hati, dimuliakannya panjenengan di masa yang akan datang. Lha kuwi lho. Ngoten niku. Mulakno kados panjenengan belajar mensyukuri ketika ditakdir oleh Allah bisa iba. Kan juarang to wong ibarno syukur karena iso ngibadah ngono ya. Ditakdir sujud wong kuwi mang syukur ngono jarang to. Syukure kan ngenteni nyekel duit. Laras napa mboten? Jenengan no, jarang kok mari jamaah ngono mari. Alhamdulillah ya Allah, hatiku kok seneng iki mang iso jamaah maghrib. Jarang to? Urung tuman. Padahal sing iso nyebabi jenengan kuwi mang atimu ayem kuat, mari kuwi mulya di masa yang akan datang. Ya taatmu kuwi mang lho. Ora seregepmu. Karena seregepo macul bumi tapi kok ora entuk izin saka pusat. Iki ya rong karuane hasil. Tapi nyambut gayane gayane ecek-ecek tapi kok pusat iki ngedukne rido. Gampang dadi ya. Nggih. Niku mila monggo nek dilalah kok iso majelisan, iso ngibadah. Dilalah iso buka Quran disyukuri nggih, disyukuri alhamdulillah kaya iki kok mulih kok kene ngono alhamdulillah iki mangko iso ngaji iso selawatan ya Allah ngono. Wah justice kelas. Nggih to iki alhamdulillah kok iso majlisan maca maulid sakmono dan sebagainya. Dan iku. Terus nek wis iso istiqomah, nek wis iso ngibadah, nek pengin ngibadah utawa ketaatan kuwi mang berbuah kemenangan, kuncinya adalah istiqomah. Mangkat pisan pindho kuwi penak sing angel istiqomah. Wonten ulama dawahaken haitsum matastaqim yuqadir lakallahu najahan fi qabril asman. Barang siapa beristiqomah niscaya Allah akan menempatkan dirinya dalam kesuksesan dimanapun dia berada. Uang kok iso istiqomah dalam kebaikan. Dimanapun dia berada, dia akan mendapatkan kesuksesan. Dilalah melaku rono mergawe cetuk uang gampang dimudani cetuk uang api, lunga rono cetuk uang api, dilalah bani bocor ditulung uang api, dompete ceblok dilalah sing nemu uang api. Wis pokoknya dilalah uang kuwi panggah menang ae. Bejo hai sumatas takim yuga dirilakum lahu najahan fi gobiril asman. Barang siapa beristiqomah niscaya Allah akan menempatkan dirinya dalam kesuksesan dimanapun berada. Ternyata sukses dalam segala tempat itu kuncinya adalah istiqomah dalam kebaikan. Duwe toko ning pasar kono, pasar kono, pasar kono, dilalah kono laris, kono laris, lidi kono. Wong kuwi mang mesti duwe keistiqoman religius. Di usaha ning kono ning kono ning kono dilalah enek sing sepi. Sampai berpuluh-puluh tahun. Kok wong kuwi mesti penak bejo ae ya, kok mesti penere. Jane apa to? Mesti duwe keistiqoman religius. Mbuh bendino iki istiqomah maca Yasin, mbuh malam Jumat iki mesti istiqomah solawatan, mbuh wong kuwi mang istiqomah di antara yang lain ngowoh-ngowoh turu wong kuwi melek tahajudan, sing liyane gibah e wong kuwi duhanan. Lah niku mlakno istiqomah niku sing angel. Jenengan ngaos teng mriki niku nyang pisan pindho penak. Yang sulit adalah istiqomah. Dan ketika panjenengan kok bisa istiqomah, maka amal yang panjenengan lakukan akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha. Amalan yang paling Allah cintai adalah yang paling konsisten. Walaupun sedikit wa in kulla, walaupun wimang titik ora akeh tapi konsisten. Bentino Jumat istiqomah nyemplungi kota 2000, 5000 tapi ajak. Ora kok rogrok asem. Sekali nyemplungi 2 juta, mari kuwi 10 tahun kas ora tau nyemplungi blas. Baru kuwi pangkas jauh diumumne. Iki mbiyen semen kokono, iki mbiyen semen kokono. Heleh, yes kuwi kesuwen. Pun ra usah akeh-akeh. Pelajaran malam hari ini ketika susah seperti apapun mlayu taat ning Gusti Allah. Nek wis taat, nek pengen dalam setiap tempat keadaan kamu menjadi orang yang beruntung, konsisteno karo ketaatan sing kok lakoni kuwi mang. Dan ketika kamu mampu konsisten dalam amal yang kamu perjuangkan itu tadi, amal itu tadi akan menjadi amal yang dicintai oleh Allah sejalan kali dawuh Kanjeng Nabi, ahabul a'mal ilallah atwamuha. Amal sing paling ditresnani Gusti Allah, amal sing konsis senajan kuwi mang titik. Ngaten lho nggih. dadi ora usah muluk-muluk lagi susah ngono gayane akeh maca amalan iki maca amalan. Kula iki mulakno nek dijaluki wong. Kadang aku malah nyun saya ora kok kula suudan. Gus kula ngamalne napa? Niki pun niki pun niki pun. Pun ya pun istiqomahno ae. Ketarane engko akeh amalan malah ra kerja akhire mek guru ngono wiritane. Ora enek critane wong wiritan mari kuwi dhuwit numplek sak koper ngono ora enek. Eneke tungkae bojone. Mas manjing jrok ngono. Oh, margono wis taun kon wiritan tok ora kerja, jajal. Moro-moro enek wong komburi nekek. Lah. Ngoten, yo kerja sak cukupe. Lah kula nek pomongi jazai wong ini jauh amalan rata akeh-akeh. Po istighfar ping 100 ngono. Po titik niku. Ora enek setengah jam. Surat Jibril ping 1000. Titik kuwi. Ngoten. Surat Nariyah bar salat ping 11. Hajati rodok get 41. Po rodok godi 4444. Mimiren yo ben banyen butuh muakeh kok mimiren ra gelem. Bare nek sing jawab ping 4444 jerene mimiren jerene. Lah butuh muakeh. Mimiren ra gelem. Tuwapuki ngene ra gelem. Aduh, aduh. Wis ngono ae. Wis urip niku penak banget pokok jenengan gelem nata awake panjenengan dibenahi nggih to wis ora usah kaken atraksi wis kok ning ST iki lho ya Allah kula diwingi sampai mikir wayah enek konser-konser ya Allah Gusti Allah iki kaya ngono nekakno opo yo ID pengin opo pengin hiburan opo selagi jenengan mboten maksiat nek gelem kok jenengan gelem istiqomah Senin Kemis iki lho. Ditekak ni sakmono mbani karo Gusti Allah. Nggih to? Nggih. Sampe artis Jakarta anane teko. Kuwi wong repot-repot kuwi. Hmm? Alhamdulillah. Undi iso Karanggayam duwe iso pletes. Karanggayam desa lho. Pletes. Nek Kunir biyen rada kutho panjenengan Kunir niku. Pondok akeh, sekolahan akeh. Karanggayam duwe iso enek tegalan sawah. Mboten niku cilikan kula iki. Golek toko ae biyen angel. Lho tenanan iki wong Karanggayam ya ora oleh nesu, panjen biyen ya pletes tenan Karanggayam iki. Panek sekolah rata-rata wong Karanggayam ning jaba, sekolahan ya renek. Saiki rame kaya IKN. Jos jisa dia dah yo go di mendok kene koy arep ngelas dipesangi gitu ya aku karo sapa iki ngajine ngene yo kesel awake yen ra usah kecewa. Ya kecewa sesuk nen Senin nyang neh. Ngono wis digawe penak ora ide yo ora wong angel. Yo ora. Wis ngene iki wong kadang yo sir ngaji, sir cerita lah majelis-majelis dhewe. Da iya, penting gono kuwi urip. Hiburan. Margono. Margono. Jadi wis pokoke toat, toat. Dinge lagu-lagune ya api-api. Sing hari pertama ya aku demen wae cek soni kene sing ngecek soni Mas Deni Caklani. Encik jenenge. Petenge gedhi ngono penak wonge iki. Ngefan aku iki. Rian NCX IG-ne iki. Witime Mas Deni Caklan. Pak Ejunda lagu yang lagi tak senengi nek Mas Deni wi oplosan Oh enak iya. Apa ora iman duwite kangge tuku banyu setan. Lah kuwi lho. Wis apal pisan. Apalno terus. Kuwi bojo-bojone sing tukang mendem iki lagone kuwi ya. Apa ora iman duwite. Lah wae kena nggi sedekah, kena nggi ibadah. Malah gitu ku cukrek. Penak wi, penak, penak. Alhamdulillah. Dah iyo neng Tegalan gue yang ngono kaya nek konser piye tadi. Uang sing paling diuntungkan ni, sopo jangan ngerti pora. Margono. Warunge loro lari sekriwat. Waya adilai tak lakoni. Loh, wis esok wajib no kowe waya Jumatan. Sesuk minimal aku ya tanduk ping telu. Bakso to sesuk mari Jumatan deeng bayari aku bakso. Sak warunge nek iso.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
1: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
2: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
1: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa Habutop buat Pak Guru.
2: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
1: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
2: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
1: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: bicara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, dari mana ini bu?
2: Bunda.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Mercy. Out now. Stream and download today.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separo-separo ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM.

0: Mari ka mbah, melakunya nganggut tekan bireng.
1: Alah Jojo, kipo yuk ke kaki ni komat, ngingkes joget dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih, wis tua dangdutan bireng. Lesi kiri ka arep mengendi.
1: Aku arep golet obat, enpo yuk ke mari, karo sing gawe awak waras berkas, karo terengginas.
0: Anak-anak pahir Rika mbah, ajak lalen. Tuku obat herbal Habutop, insya Allah boyok pegelinune mari mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Erika, ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap cu, tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Setara Kebumen 98,4 FM Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kutawinangun Kebumen
1: 98,4 Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar nih sobat Star FM di mana pun berada? Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi Faris menemani Anda di edisi malam hari ini tuh, edisi hari Jumat ya, tepatnya di tanggal 11 September 2026. Gimana kabarnya nih sobat Star FM di mana pun berada ya? Mudah-mudahan juga semangat, sehat, dan pastinya bahagia juga di malam hari ini. Untuk yang mau bergabung seperti biasa ditunggu ya, sembari Anda istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin sambil dengerin radio Star FM gitu ya. Ditunggu lewat WhatsApp atau SMS-nya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya ya. Tadi lagu pertama muncul ada Bali Tersenyum ya. Malam hari ini masih bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramon Arema paling ngetop, ada Sultana, Vitama, dan juga Teh Mono Tesiar, kombinasi herbalnya nih. Berikutnya ada Janur Kuningnya Nur Halimah. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DMK sama nanti jam 10 malam ya.

0: berharap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Belumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

air tuba dari koleksinya Mansur S ya, udah dimunculin buat Anda semua ya yang masih setia gabung di malam hari ini, makasih banget. Dan bagi Anda mungkin barangkali sambil lembur malam gitu ya, dan banyak sekali yang ngerasa gitu ya, badannya sering capek banget gitu ya, apalagi lagi rame-ramenya gitu ya, orderan masuk tapi badannya gak mendukung gitu ya, gimana mau selesai dong lemburannya. Makanya buruan aja deh kalau untuk soal kesehatan gitu ya. Soal kesehatan pastinya pil aja Habu Top gitu ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga kesehatan Anda. Jadi lemburnya jadi lancar gitu kan. Kalau badan sehat mau ngapain aja oke gitu ya. Yang penting jangan sampai salah pilih produk herbal, yang pastinya harus pilih yang namanya Habu Top, produk herbal ramuan Arab yang paling top ya. Produknya sudah aman, kenapa? Karena sudah terdaftar di Badan BPOM ya, halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015 ya. Aman tanpa efek samping, jadi banyak sekali yang sudah membuktikan khasiatnya gitu. Kalau misalnya Anda pengen tanya-tanya dulu seputar produk Habu Top atau mau konsultasi dulu juga bisa, silakan aja lewat nomornya Radio Star FM ya di 0851-806-9984. Ini udah bergabung, selamat malam yang udah bergabung, terima kasih sekali juga ya. Faris baca-baca dulu untuk WhatsApp-WhatsApp-nya, udah setia gabung di malam hari ini. Selamat malam buat siapa ini? Oh iya, ada Mbak Sri yang di Purworejo ini ya. Ketan gabung, waalaikumsalam juga lagunya Ani. Salam buat yang lagi monitor aja, buat Bundar, Papa Ico, Pak Ento Maron, Bunda Hani Putri Selatan, Bianti Maron, Ibu Yati, ada Pak Imam Buto, Mas Soyong, Pak Selamat, Pak Karim, Mbak Alaska, Ibu Karmina, Ibu Siti, Mbak Cindy, Mbak Putri, Ibu Ayu, Ibu Tuti Graba. Terima kasih buat Mas Farisnya, selamat bertugas, sehat-sehat aja. Oke. Terima kasih Mbak Sri ya, makasih banget juga Dr. Beck juga Mbak Sri yang di Purworejo. Di belakang lagi ada Mbak Bubut yang ada di Banjarsari. Kok jadi Rejosari ya? Salamnya katanya buat Bunder, Rumi Hani, Bu Yati, ada Bapak Nora, Terusita, Pak Sagitarius, Mami Sarini, Bunda Titi Wardani, Bunda Nesalis, dan buat semuanya aja lagi monitor. Lagunya Janur Kuning ya buat Bang Parisnya, selamat menjalani tugas aja. Thank you Mbak. Di belakang lagi ada Andre yang di Taman Nunangun, kita gabung juga. Requestnya Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto. Mau dikirim buat Teh Rosita, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Bunda Vito, Bunda Culit, Mama Pian, Mama Asar, Mama Ririn, Mama Fitri, Mbak Yaya, Kamusin, Bapak Nora, buat Faris selamat siaran aja, terima kasih. Sama-sama Andre. Mama Nadia juga selamat malam, waalaikumsalam juga. Pengen dengerin Air Tuba dari Mansur S ya.

Salamnya katanya buat semuanya aja, Mama Nadi Poncowarno ya. Buat Farinya selamat tugas, oke. Mas Hoyong yang ada di Purworejo juga selamat malam, yang ada di Banyurip ini ya. Lagunya Betul Apa Tidak dari Itzy Trisnawati. Mau salam-salamnya buat Mama Nadia, Mama Ulfa, Mama Wulan, Mama Fian, Mama Cindy, Bunda Ervito, Bunda Warti, Mihani, Puyati, Bu Karmina, Butika, Ibu Ayu, Bu Kumis juga, ada Bu Heni, Mama

Intan dan semuanya saja ya. Lagunya nih ditunggu ya Mas Soyong ya. Di belakang lagi ada Babang di Bagelen Purworejo. Salamnya buat semua fan DMK aja, selamat istirahat. Buat Kak Faris, selamat tugas saja, sehat selalu. Lagunya Evita Mala Rumah Bambu, Hatur Nuhun Sami-Sami. Ibu Emi juga, selamat malam Ibu Emi. Malam hari ini katanya pengen dengerin, apa ini Ibu Emi ya? Ida Layla katanya. Lagi siap-siap masak buat besok anak cucu ulang tahun. Oh, cucunya ulang tahun besok ya. Lagunya Jangan Menangis Mama. Salam buat Pak Suter, Mas Andre, Bunder, Mbak Putri dan semuanya aja. Buat Farisnya salam hormat dan petugas, biar aku nggak WA tetap pandang terus Star FM katanya. Oke Bu Emi, thank you banget yang ada di Klirong sana ya Bu. Sehat selalu pokoknya. Selamat ulang tahun nih buat cucunya, semoga panjang umur, berkah barokah pokoknya ya. Selamat malam juga untuk siapa lagi nih? Mbak Liana ya, Mbak Liana juga selamat malam, waalaikumsalam, ikutan hadir di DMK. Salamnya buat sobat Star FM aja, requestnya Kerinduan. Ya boleh, boleh, boleh Kerinduannya. Aman Jenggot, selamat malam Aman Jenggot. Aman Jenggot yang ada di Gunung Sari Pejeguan ya. Ini Gunung Sari terkenal sama nasi apa itu, penggel apa nasi penggel ya. Waalaikumsalam juga nih ya. Lagunya Pali Lilin Putih ya. Oke, siap. Nanti ditunggu lilin putihnya ya. Kalau gitu kita dengerin dulu lagu berikutnya. Itu tadi Senawati muncul dengan Betul Apa Tidak. Betul apa tidak ya kira-kira ya. Kayak lagi dinilai dong betul apa tidak ya. Tapi yang pasti betul apa enggaknya tergantung dari konteksnya ya. Ya udah jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja di DMK spesial malam hari ini. Yang mau gabung teleponnya nanti Faris bakal buka, pokoknya pantengin terus di sini aja di DMK dangdutnya asik banget.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: kerinduan baru aja muncul. Yang pasti kalau lagi rindu, obatnya yang ketemu gitu kan. Jadi jangan sampai ketika udah rindu banget, tapi gak bisa ketemu, kan jadi sedih gitu ya. Tapi ada saatnya kerinduan kan gak selalu ketemu mas gitu ya. Kadang-kadang cuma bisa ngelihat fotonya, atau mungkin juga mendengar ceritanya gitu ya, yang udah gak bisa ketemu lagi gitu ya. Selamat malam aja deh buat yang lagi pada rindu ya. Mudah-mudahan lagu tadi sedikit mengobati rasa rindu Anda di malam hari ini, oke? Okay? Yang mau gabung di teleponnya, Faris tunggu silakan ya. Yang mau gabung di teleponnya, Faris tunggu di 0851-8606-9984. Sebentar. Mana nih? Kok ngilang? Dicoba lagi di 0851-8606-9984. Yang mau masuk di teleponnya boleh. Jangan lupa sebelum istirahat malam gitu ya, pastinya Habutop disiapkan dulu 2 kapsul diminum gitu ya. Apalagi lagi proses pemulihan gitu ya, harus banget diminum Habutopnya ya, jangan sampai ketinggalan. Ada siapa yang mau naik di LMK? Selamat malam.
1: Selamat malam DMK yang dandut kemalam.
0: Asik banget. Tumben Pak Sutar gasik
1: iya,
0: banget.
1: Iya betul, iya diminum. Iya diminum betul-betul.
0: Iya diminum topnya. Jangan dipajang terus Pak Sutar.
1: Iya lah betul sekali Mas Faris.
0: Iya.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Kabarnya baik nih Pak Sutar, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, walaupun mandal semrowong je.
0: Semrowong gerah Pak. Apa urung adus?
1: Oh iya wis adus.
0: Kayaknya kudu mandi kembang men seger Pak Sut.
1: Aduh, tujuh sumur.
0: Mandi kembang tujuh sumur kayak judul lagu ya Pak.
1: Akibat mas.
0: Kenapa?
1: Akibat desat yang ini.
0: Oh, kekeringan, di situ emang gak ada air Pak Sutar.
1: Iya ada tapi cuma gak banyak.
0: Kan deket kali di situ.
1: Kali aja ya ada. Oh. Tinggal batu aja. Sebenarnya.
0: Tinggal batu.
1: Iya Mas Faris.
0: Ya malah ini gampang nyari ikannya nggak ada airnya.
1: Betul. Nongkrong.
0: Pengen lagu apa nih Mas Sutar?
1: Apa ya lagunya? Putus cinta karena patah hati.
0: Putus cinta karena patah hati. Jaja Mirhadja.
1: Iya, betul.
0: Oh, iya. Salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salam-salam buat Bukatut, Boeto, Bukumi.
0: Oke.
1: Bukumi, Mihani, pada Bupariati juga, ada Bu Emi, ada Bu Nur di Klirong. Ada mafian ya, ada tinder. Selamat malam Bun, masuk Bun, biar rame. Ada siapa lagi ya, banyak sekali yang ada di Ambal tuh ada mafian.
0: Oke.
1: Ada di Kalikuta Mbak Siti, ada Mas Yanto juga di Maron, ada Mas Iman di Kali apa ya di mana tuh di Lager. Ya selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Api di Jambi, Mama Nadia juga, Bapak Abi, Jamba Yaya juga. Selamat malam semuanya, Pak Naura, Pak Yono, Taryono, Pak Yono, Pak Super, Pak Cicapin, Pak Nguisin, Pak Nguisin, aja. Mas Andri juga, Mas Ibnu, ya semuanya aja lah. Selamat tergolong.
0: Semuanya saja.
1: Mas Alfred juga, iya. Mas Farid, okay. Ketika semoga kehat alam sihat.
0: Siap Pak Sutar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit banget Pak Sutar ya, ini ya. Di belakang lagi, silakan yang mau di teleponnya boleh dicoba. Di 0851-8606-9984 nya DM Kalo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik nih Bapaknya Nora, gimana kabarnya nih?
2: Sehat Toro, Pak Sutar, panas dingin cuacanya mas.
0: Sumuk keringetan yo.
2: Yang penting orang panas jeru mas Faris yo.
0: Panas jeru?
2: Nah ya yang penting orang panas jeru.
0: Ngeri kalau panas jeru ya.
2: Betul. Itu tadi lagunya apa, no? Pak Sutar mintanya?
0: Pak Sutar Putus Cinta lagunya.
2: Oh, kalau aku mah enggak, aku sukanya mah Hutang Budi aja sama Nurmala itu.
0: Sukanya
2: hutang
0: apa?
2: Hutang Budi.
0: Oh, Hutang Budi. Budi Nurmala. Oh, oke, siap. Dikirim buat siapa
2: salamnya
0: nih?
2: Salamnya nambah sedikit buat Terosita, juga ada Pak Pernowo Nosobo, Pak Sasongko, ada bapaknya Sanikati Jumur, ada mbaknya Alaska di Barat Cilacap, ada Mbak Cindy, ada Mas Mamat, Mas Andre, Mas Anggolannya, juga ada Nini Kiri Selamat Malam, Durian Ambal, Pak Karin. Dan tentunya buat gimana ada layak dengerin DMK, buat masih terima kasih waktunya.
0: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam juga, Teh.
0: Kabarnya baik, Mbak Yaya, gimana kabar orang Purworejo?
3: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Oke, dengerin Mas Fari.
0: Kedengeran dari suaranya ya, semangat banget.
3: Iya lah, semangat lah.
0: Lagi gak ngapain? Iya, jangan pusing-pusing.
3: Iya.
0: Jangan dibikin pusing ya.
3: Enggak lah ya.
0: Yang penting happy gitu ya, Mbak Yaya ya.
3: Happy.
0: Pengen lagu apa malam ini, Mbak Yaya?
3: Lagunya ini, Surga Yang Engkau Janjikan, Neraka Yang Kau Berikan.
0: Terus nyanyinya
3: apa itu?
0: Surga yang engkau janjikan. Janji? Iya.
3: Oh iya.
0: Salamnya
3: terus
0: buat
3: salamnya
0: siapa?
3: Salamnya buat itu Pak Sutan. Aku mau ikut fotokopi juga, salamnya biar cepet ya.
0: Terus Bapak
3: Nyamura. Buat Mas Farisnya sehat selalu, merajuki kun barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Bayaya juga malam ini sedih gabungnya. Nanti yang mau gabung lagi di teleponnya, Faris buka lagi di segmen berikutnya. Masih panjang waktunya, santai aja ya. Yang belum bisa naik, selamat malam buat Ibu Karmina. Bunda Ervito ini tumben banget gak bisa naik ya, kesenggol atau kemana nih, sinyalnya kurang kenceng kali. Bapaknya Kolbi yang ada di Muktisari, selamat malam ini. Ada Umi Hanif di Kerandegan juga, selamat malam. Terus ada bapaknya Sanike yang ada di Jemur, selamat malam juga Ibu Yati, halo. Ada Kang Gendro juga, selamat malam. Bunda Titin ini juga selamat malam, ini lagi dengerin juga ya, tapi belum kebagian naik ya. Dicoba lagi nanti aja ya. Kalau gitu, saya belum kembali ke lagu. Ini kedatangan tamu Faris sini ya. Katanya pengen menyumbangkan suara emasnya buat menghibur pendengar setara semua. Dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
4: Selamat malam Mas Faris. Biasa ini penggemar Setara FM. Babe Ois ini pas lewat mampir.
0: Oh, pas lewat mampir ya.
4: Iya.
0: Oke, pengen nyanyi lagu apa nih, Be?
4: Yang belum pernah kayaknya Ibu Kota apa ya?
0: Ibu Kota nah, dari ya. Bang Haji Roma Irama.
4: Iya, yang kalem-kalem aja.
0: Oke. Dikirimnya buat siapa?
4: Ya, salamnya buat semuanya aja penggemar Setara FM. Okay. Semoga selalu setia dan sehat. Amin ya rabbal alamin.
0: Oke. Ada Ibu Kota bareng Babe Ois.
4: Bapak Kenora goyang, Pak Sutar.

0: Babe Ois, luar biasa.
1: Terima kasih kembali Mas Faris waktunya. Selamat malam, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Okay.
0: Ya udah, kalau gitu kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Faris punya Putus Cintanya Jajemi Haja ya. Spesial tadi request Pak Sutar ya, yang ada di Moncowarno. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di DMK dangdutnya asik banget, masih menemani Anda sampai nanti jam 10 malam.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaruk. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.